0: bikin teh anget enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.

0: Jam 8 pagi teman Pro 2 ya. Udah pada sarapan belum?
1: Ngarap apa pagi ini?
0: Aku biasanya kalau hari Minggu ini malas makan.
1: Oh iya.
0: Gak tau kenapa ya teman Pro 2 ya. Tapi kalau hari libur tuh kayak kerja juga harusnya libur. Terus
1: yang...
0: makan juga libur.
1: Oh gitu.
0: Yang full time hanya tidur di kasur ya teman
1: iya.
0: Pro 2.
1: Banyak mungkin baru bangun jam segini nih.
0: Ih bener.
1: Jangan-jangan
0: ini
1: ya.
0: Bener, ini
1: makin,
0: bener.
1: Makin siang makin besar juga nguapnya.
0: Yes.
1: Tapi aku keinget satu mitos yang
0: apa?
1: Kayaknya siapa ya yang pernah ngomong ke aku tuh kayaknya bukan orang tua aku sih.
0: Mm-mm.
1: Sepupu mm-hmm. apa budeku ya aku lupa. Yang jelas katanya kalau kita udah nguap jangan lebar-lebar nanti lalat masuk mulutmu.
0: Jadi tapi ini bener
1: ya,
0: sih kayaknya.
1: Kalau kita mikir ya mikir dari kata-katanya doang gitu secara spesifik pasti bilangnya ini kalau tiap nguap lebar-lebar lalat yang masuk bisa nyamuk
0: bener,
1: yang masuk.
0: Bener.
1: Gitu, ya.
0: Tapi itu nggak enak tahu. Aku pernah teman Pro 2 pernah di motor nih. Kan biasa lah kalau anak muda tuh suka helm yang nggak ada kacanya kan.
1: Iya.
0: Nah, jadi aku dulu pakai itu teman Pro 2 dan itu posisinya kalau sore-sore. Aku kira di kota ini tuh kalau sore serangga tuh enggak juga yang berterbangan heboh gitu loh, Kak.
1: Mm-mm.
0: Tapi ternyata sama aja.
1: Sumpah aku jujur di sini enggak pernah lihat nyamuk. Bukan ada apa sih,
0: ada.
1: Tapi kayak jarang,
0: jarang
1: gitu.
0: Tapi sumpah ya teman Pro 2, aku waktu itu lagi ngomong sama temanku, aku yang joki.
1: Iya.
0: Masuk dong itu serangga kayak ke mulut. Jadi itu kayak langsung ke langit-langit gitu. Jadi kayak ini tuh ada banget, sumpah.
1: Iya, dan itu kayak bener memang ya.
0: Bener.
1: Makanya dianjurkan untuk kayak misalkan kita kalau nguap ya udah tutup mulutnya.
0: Betul.
1: Gitu, pakai tangan.
0: Itu walaupun aku lagi ngomong ya teman Prodo, maksudku sekecil mulutnya lagi ngomong aja, kita tuh jadinya kayak aduh kok takut.
1: Ini kayaknya ada yang punya soal mitos-mitos juga.
0: Yoi, langsung aja nih teman Prodo ya, ada yang gabungin sama kita nih. Kita ucapin dulu ya.
1: Hai.
0: Sebentar.
1: Belum diangkat.
0: Udah diangkat. Halo Kak Wahyu. Waduh.
2: Halo.
0: Good morning. Udah sarapan belum?
2: Belum lagi.
0: Ya elah.
1: Waduh.
0: Kenapa Kak? Biasa beli.
1: Ya dia baru bangun tidur dengan RRI Pro 2 langsung ke oven.
0: Kayaknya ya. Tapi udah mandi.
2: Ini baru masak nasi.
1: Lagi proses.
0: Itu. Ini Kak Wahyu tuh gak mau nge-spill ininya nah.
1: Apa
0: lauknya
1: tuh?
0: Dia gak pernah mau nge-spill. Ini hari ini lauknya apa Kak Wahyu?
2: Kalau lauknya hari ini nih lagi pengen bikin ini sih, terong.
0: Terong?
2: Entah itu diapain nanti.
0: Oh kirain ditanam dulu terongnya sampai kita tunggu bisa panen baru masak nih.
2: Oh,
1: terong rebus, terong kukus sama sambal ini, sambal tomat.
2: Ada orang aduh saya lapar deh, saya mau nanam dulu deh.
0: Bisa jadi, siapa tahu kan ada yang seniat itu ya teman Pro 2 ya. Kak Wahyu, mending ini masak terong crispy, lu suka tuh terong crispy.
2: Wah, kayak gimana itu?
0: Jadi terongnya tuh diiris tipis, terus aku kasih tepung, udah
1: digoreng ya.
0: Digoreng deh.
1: Agak repot sih.
0: Repot ya?
2: Agak repot kayaknya deh. Bikin ini aja kali ya. Terong balado gitu.
0: Oh, bisa enak juga.
1: Apa terong balado?
0: Balado? Iya.
1: Oh.
0: Enak juga.
2: Kayak ini nih.
1: Bumbu baladonya instan kan tapi ya.
2: Karena aku suka pedas ya, jadi ya suka lah yang pedas-pedas gitu.
0: Ini bumbu balado yang ditela-tela itu bukan maksudnya?
2: Bukan.
0: Oh bukan ya? Bukan.
2: Bukan, bikin balado sendiri lah.
1: Dunia perdapuran. Bisa loh dia.
0: Bijago masak Kak Wahyu.
2: Ala Wahyu LBS gitu.
1: Chef Wahyu.
0: Chef, kita tunggu buku resepnya ya, Chef.
1: Nah kalau kamu nih yuk ada nggak sih misalkan mitos-mitos yang sering kamu dengar gitu yang disampaikan sama orang tua dulu ke kamu?
2: Mitos banyak sih.
0: Apa tuh?
2: Nggak boleh keluar dari rumah kalau lagi hujan panas.
1: Oh iya ntar sakit.
0: Benar.
2: Gitu.
0: Tapi justru aku malah seneng sih kalau lagi panas tiba-tiba hujan tuh. Apa ya kayak akhirnya sejuk
2: dia tuh
0: gitu.
2: Panas gitu cuma kayak rintik-rintik gitu loh.
0: Iya. Dan itu biasanya bentar aja enggak sih?
1: Iya, biasanya bentar.
2: Ya, betul.
1: Tapi sumpah iya. sih itu salah satu wejangan yang kalau sampai sekarang itu masih cukup ngaruh ke aku. Jadi kalau misalkan lagi panas tiba-tiba hujan tuh langsung takut gitu. Iya karena beneran sengepek itu loh, maksudnya ke bawah sadar bahwa itu satu hal yang sebenarnya enggak boleh kita ada di situ gitu. Iya enggak sih? Kayak wejangannya soalnya mungkin mungkin pernah ngalamin gitu apa kehujanan terus panas habis itu beneran sakit.
0: Oh iya, pantas ada traumanya.
1: Iya, jadi kayak wah kalau udah hujan panas ih ini enggak baik nih.
2: Iya, jadi orang tua tuh dulu bilang efeknya itu karena hujan panas ini hantu-hantu pada keluar katanya.
1: Waduh,
2: gitu.
1: Itu sih aku nggak dengar sih.
0: Kita ditakut ini teman produk, masalahnya siang bolong loh, berarti kalau panas-panas. Kalau sepanas sama udah sekarang, jangankan manusia kayaknya hantu pun bersembunyi ya.
1: Sumpah aku baru dengar sih, baru dengar. Iya kayak iya, hujan panas malah hantu yang keluar, bukan sakit iya, ya.
2: Masa mandi hujan hantunya kan nggak mungkin.
1: Kalau ini pernah dengar nggak yuk, kayak kalau lagi maghrib jangan keluar rumah nanti diculik wewe gembel. Kalau itu aku
0: percaya, itu nggak percaya.
1: Nggak sih, nggak, cuman kayak legend lah itu ya. Jangan
0: mikirnya kalau apa makhluk-makhluk astral itu yang ada di Jawa doang. Maksudnya di Kalimantan ada, tapi kayaknya aku mikirnya masa wewe gombel jauh-jauh dari Jawa ke sini
1: nyebrang.
0: Itu dulu aku mikirnya.
1: Nyebrang pulau dulu.
0: Iya, ya. Jauh juga dia.
1: Lah kita punya hantu sendiri, cuy. Apa hantu bajumu? Kuyang.
2: Jadi dulu tuh memang dilarang untuk keluar kalau maghrib, makanya dibikinin film kan sekarang kan.
0: Oh iya, apa tuh filmnya?
2: Waktu maghrib judulnya.
0: Oh, kayaknya aku tahu deh.
1: Pernah dengar, pernah dengar.
0: Iya. Aduh.
2: Tapi itu kan sampai dibikin waktu maghrib 2 juga kemarin saking.
1: Iya, yang meranin kamu kan yuk.
2: Ah, lain.
0: Dengar-dengar jadi warga yang lewat-lewat itu. Ya?
2: Aku jadi hantunya.
0: Waduh, hantu. Itu mah serem ya teman.
1: Ada bakat
0: nih. Ada bakat berarti. Tapi sumpah emang ya, kalau ngomongin waktu maghrib itu, menurut aku emang jam-jam rawan gara-gara itu peralihan dari malam, dari siang ke malam kan, dari sore ke malam.
1: Gelap.
0: Jadi gelapnya itu takutnya bikin kamu kenapa-kenapa teman produk, karena gak lihat sesuatu di jalan.
1: Betul.
2: Takut hilang, takut ketabrak motor juga.
0: Benar. Kalau dulu kan orang hidup masih berdampingan ya sama hutan-hutan yang lebat-lebat gitu. Kalau malam kita gitu. Gak bisa lihat ada ular gitu-gitu.
1: Sekarang kalau nyari orang kan dulu nggak bisa pakai GPS ya, kamu di mana nggak bisa dicek lokasinya. Kalau sekarang mungkin udah
2: ya, jadi justru itu sebenarnya itu larangan seperti itu kan untuk anak kecil ya,
1: bukan juga jadi, sih sebenarnya ini disuruh sholat.
0: Bener juga
2: ya, salah satunya juga.
1: Disuruh sholat itu
2: ya, sebenarnya ada positifnya gitu loh. Kalau kita lihat dari segi positifnya adalah cuma orang-orang tua ini kan suka berlebihan.
0: Iya.
2: Suka bener. Bilang bebek gombel lah ini lah itu.
1: Imajinasinya luas.
0: Iya, kayaknya karena bocil itu baru bocil zaman bahari kayaknya bucil-bucil ya. Jadi baru takut kalau udah yang serem-serem dikasih contohnya.
2: Nah, apalagi kalau sudah malam tuh dulu aku waktu kecil itu senang sudah kalau sudah malam itu main petak umpet gitu.
0: Ah, benar.
1: Main petak umpet kok malam-malam.
2: Ya Allah. Karena sembunyinya itu akan enggak ketahuan gitu loh.
0: Ya Allah, ini kan mamaku ngomel ya teman pro 2 ya, karena takut aku enggak bisa pulang.
1: Oke, jam 8 udah disuruh tidur ya.
0: Jam 8 enggak
1: boleh pulang di bawah jam apa, maksudnya enggak boleh jalan lebih dari jam 10. Jadi jam 8 jam 9 udah tidur gitu.
0: Kalau zaman bocil aku kayaknya tuh jam abis asar tuh aku udah harus di rumah. Karena kalau enggak gitu adikku enggak mau mandi nanti. Karena dia mau mandi sama aku.
1: Oke.
0: Iya, ada larangannya kayak gitu juga kadang.
2: Sama nunjuk pelangi. Enggak boleh.
1: Oh iya benar, nanti jarinya kepotong.
0: Seru banget.
1: Makanya benda-benda langit tuh enggak boleh ditunjuk pakai jari telunjuk ini.
2: Kalau ada pelangi muncul enggak boleh ditunjuk katanya.
0: Loh, kenapa?
1: Enggak tahu, pokoknya dia bilang jarinya kepotong
0: nanti. Allahu Akbar.
2: Iya.
1: Kok bisa ya?
0: Serem
2: itu
0: juga,
2: logikanya di mana?
0: Bener. Kayaknya kalau yang masih agak make sense itu ini nggak boleh nutup telinga kalau ada petir.
1: Kenapa?
0: Nggak tahu ya katanya jangan nanti kamu kaget atau nanti nggak bisa dengar lagi gitu-gitu.
2: Aku baru
1: padahal kan itu sih. Kayak gerakan refleks gak sih? Misalnya ada petir EKG
0: gitu. Ada, gitu. Jadi mungkin itu juga menurut aku ya teman produ ngelatih refleksnya kita sih. Jadi karena aku dibiasain gitu sama orang rumah ya teman produ. Jadi kalau ada petir dan kawan-kawan itu aku gak pernah kaget lagi. Jadi udah kayak yang ya udah sih kebal. Namanya lagi badai gitu doang.
1: Tapi kamu pernah gak ngadepin guntur petir sampai rumah bergetar?
0: Itu kenapa?
1: Itu kalau gak nutup telinga gimana ya? Pernah tahu? Iya lagi badai.
0: Oke.
1: Bergetar langsung kayak seng-seng itu kayak
0: deng. Ih, serem banget.
1: Pernah? Iya, sampai, beneran?
2: Sampai di kuping itu kan bergetar gitu kan. Kasihan.
0: Ya Allah.
2: Kupingnya. Kalau enggak ditutup kan wah bahaya itu.
0: Wah, ini mah teman Pro 2 kayaknya zaman dulu langit emang seserem itu ya. Makanya sampai ada mitos-mitos kayak gini ya. Jujur kalau sekarang tuh kayak ya udah gitu menurut aku. Cuma emang rawannya tuh sekarang rawan longsor aja sih kalau aku lihat ya.
1: Iya. Terus tergantung geografis juga.
0: Tergantung geografis juga. Nah, Kak Wahyu, ini ada quotes enggak buat hari ini?
2: Quotes mana tadi ya?
0: Wah, udah siap kan? Apa tuh? Apa tuh?
2: Ini. Apa tadi?
0: Lupa ya, belum disiapin ya, jangan-jangan ya.
2: Ini.
0: Oh, ada. Oke. Okay.
2: Jangan pernah menaruh seluruh kepercayaan pada kata-kata yang manis.
0: Waduh.
2: Karena pengkhianatan selalu direncanakan dengan senyuman.
1: Wah, itu kamu itu kayaknya quotes buat jaga malam nggak sih?
0: Wah,
1: agak serem banget dia
0: ini pagi-pagi jadi pengingat supaya pokoknya, kita jangan ngantuk, jangan
1: ngantuk. Pernah kamu berjanji di masa-masa pemilu.
0: Waduh,
1: jangan pernah percaya janji di masa-masa pemilu.
0: Ini bener juga ya teman Pro 2. Ih,
2: iya,
0: thank you
2: kayaknya
0: loh
2: salah
0: ya.
2: Quotes deh.
0: Yes, thank you banget ya Wahyu udah cerita sama kita pagi ini.
2: Iya,
0: selamat masak.
1: Selamat makan terongnya.
2: Siap. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dan buat kamu teman Pro 2 yang pengen ikutan gabungan juga sama kita, kan masih tungguin ya Kak Alicia.
1: Benar banget.
0: Boleh langsung spill aja, kita tungguin.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.

0: Ada yang bilang juga ya teman Pro 2, kalau kita sering banget ketemu sama seseorang, jangan-jangan itu sign kalau dia jodoh kita.
1: Oh my god. Sering ketemu.
0: Sering ketemu. Kayak gini nah, kamu tuh sebenarnya teman Pro 2 dari awal tuh enggak ada niatan buat ada di satu agenda yang sama sama dia, tapi kok bawaannya tuh ketemu mulu dan ketemunya tuh harus sampai kontak mata gitu loh. Terus orang-orang kayak ini jangan-jangan pertanda ya karena sering ketemu gitu.
1: Oh gitu ya, kayak waktunya tuh tepat banget,
0: iya.
1: Lagi waktu pas banget, enggak terpikirkan akan
0: aku
1: bertemu.
0: Aku bahkan enggak nyariin gitu ceritanya teman Pro 2, tapi kok dia ada di situ gitu loh konteksnya. Kayak ini aja drakor-drakor
1: kayak langsung film. Di approve sama semesta ini, iya, jangan-jangan jodoh kayak... Pernah dengar ini gak sih? Kalau misal kamu lagi mempertanyakan sesuatu atau kamu lagi ngeluarin statement tertentu, misal jangan-jangan dia bohong, terus ada cicak.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Itu alam semestanya setuju gitu.
0: Ada juga orang tuh kayak gini nak kak, di medsos aku pernah lihat kayak spesifik gitu. Dia minta Tuhan tolong kasih aku sign dong kalau memang dia itu bukan untukku. Coba di depanku.
1: Iya, tiba-tiba semua lampu hijau.
0: Iya. Atau gini kak, dia tuh sampai minta spesifik gitu kan. Kalau memang dia bukan buatku, coba tunjukin ke aku sekarang mobil yang warnanya ungu.
1: Udah langsung
0: literally,
1: ungu tuh.
0: Mobil ungu, bayangin. Emang kakak pernah lihat mobil ungu? Jarang banget kan? Pernah gak kakak lihat?
1: Enggak.
0: Ya kan? Dia tuh sampai spesifik itu.
1: Oke. Okay.
0: Jadi sampai kagetnya, saking kagetnya dia foto itu. Karena kayak, kok dunia beneran nunjukin sih? Dari sekian banyak warna mobil, kenapa mobil ungu ini harus aku lihat?
1: Itu
0: gitu.
1: Kayak lebih ke bukan mitos sih, mungkin
0: apa asumsi
1: God protects for you gitu kan?
0: Iya,
1: maksudnya
0: iya.
1: Gimana ya?
0: Kayak apa namanya angel apa kak?
1: Angel
0: apa ya? Ada pokoknya malaikat kan, pendamping yang suka nemenin kita katanya.
1: Kodammu.
0: Itu pak Indonesian banget ya. Ini apa ya namanya? Guardian angel.
1: Iya.
0: Gitu ya. Kalijo kodam. Ya Allah udah mau estetik.
1: Tapi ya itu kan itu sesuatu yang mungkin kita gak bisa bicarakan itu secara logika
0: bener,
1: gitu ya. Itu
0: bener.
1: Menurut kepercayaan masing-masing aja.
0: Yogi.
1: Dan aku gak mau berbicara lebih jauh soal itu. Karena kan ada yang memang itu beneran. Bentuknya tuh kayak semacam miracle, satu keajaiban gitu.
0: Kakak pernah denger ini gak? Red string teori.
1: Iya, pernah.
0: Itu kan kalau enggak salah teman Pro 2 itu mitosnya dari Jepang ya. Kalau kita semua itu sebenarnya udah terikat sama our significant others itu dari jari kita yang ada benang merahnya. Kalau pernah nonton anime itu sering banget dijadiin metafora tentang oh ternyata si ini sama si ini tuh terhubung ya. Gitu. Sampai aku pernah baca komik yang isinya tuh kayak gini, orang ini tuh dia bisa lihat garis merah semua orang gitu loh. Sampai di titik cewek yang dia taksir itu ternyata benang merahnya gak sama dia.
1: Iya kan, sesimpel
0: jadi dia berusaha pengen guntingin itu.
1: Ya sesimpel ini loh, ada 290 juta orang Indonesia. Kamu ketemunya Lun, aku ketemunya Lun hari ini. Aku ketemunya
0: juga.
1: Kamu hari ini teman Pro 2. Aku ada di RRI sekarang.
0: Bener
1: itu
0: juga.
1: Kan sebenarnya sudah ada keteraturan tertentu gitu. Yang memang udah memang ditulis di sana mungkin semacam
0: apa
1: itu kan.
0: Apa ya namanya, butterfly effect juga ada.
1: Butterfly effect yang gimana tuh?
0: Butterfly effect tuh gini, satu keputusan kakak hari ini mungkin itu tuh bakal mempengaruhi gimana jalannya hidup kakak ke depan
1: Betul, bisa jadi.
0: Jadi kalau misalnya kakak nggak ngambil ini keputusan, yang akan terjadi selanjutnya itu nggak bakal ada gitu loh, paham nggak sih? Kayak kebetulan-kebetulan yang ternyata ih hampir aja kalau kita
1: apa itu
0: pilih
1: kebetulan?
0: Tidak gitu, apa itu kebetulan gitu. Sama ini kalau teman-temanku itu kalau tiba-tiba ada kembaran gitu, bajunya kok dia pakai baju ini juga?
1: Ternyata di itu di e-commerce memang lagi
0: lagi promo ya teman Pro 2 ya.
1: Kayak aku tuh lebih ke ini sih, misalkan kamu lagi kepikiran seorang, orangnya ngechat, itu tuh kayak semacam kayak apa ya? Kalau menurut aku apa kita ada?
0: Iya.
1: Jadinya kita ada ikatan emosional.
0: Langsung.
1: Nah, itu kan sesuatu yang memang gak bisa dijelaskan secara logika gitu.
0: Iya, bener-bener. Sama kalau teman-temanku tuh suka bilang, suka heboh kalau misalnya ada yang ini nih teman Pro 2, dia mimpi seseorang. Apalagi kalau itu mantannya ya. Dia tuh langsung kepikiran,
1: mantan lagi.
0: Jangan mantanku emang lagi kangen aku.
1: Gak ada yang lain selain mantan gitu.
0: Saking susahnya dilupain kayaknya ya teman Pro 2 ya. Tapi kalau aku kalau misalnya mimpi mantan mantan aku bangunnya kaget sih.
1: Habibi marah.
0: Dia yang ngamuk, yang mimpi dia siapa ya?
1: Kenapa kamu mimpiin mantan?
0: Wah, iya juga ya. Iya juga ya teman Prodo. Aduh, ini ujung-ujungnya serem sih jadinya. Iya. Jadi kalau misalnya emang ada kebetulan-kebetulan gitu terjadi di kamu, ya kalau itu tujuannya baik ya dimanifestasiin.
1: Betul.
0: Tapi kalau enggak baik udah enggak usah. Enggak usah diladenin.

0: Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.
1: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
4: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
5: Hudok adalah upacara adat yang super seru dan penuh warna, yang biasanya diadakan untuk menyambut panen raya. Di pesta hudok, para peserta akan memakai topeng kayu berukir, gabungan antara citra hama tanaman dan satwa-satwa berbahaya. Seluruh tubuh penari tertutup busana yang terbuat dari kulit pohon, dihiasi rumbai daun pisang, dan ada pula yang menggunakan daun kelapa. Topeng besar ini dipercaya bisa mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan buat hasil panen. Yang unik, dalam upacara ini ada banyak tarian, nyanyian, dan tentu saja para peserta akan menari bersama dalam gerakan yang energik. Orang-orang yang mengikuti upacara ini percaya bahwa hudok bisa memberikan perlindungan dan kelimpahan. Tarian dan semangat pesta hudok ini gak cuma sekedar acara, tapi juga simbol dari rasa syukur dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Seru banget kan?
4: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.
1: Oke.
2: Samaan ya? Lagi home-nya. Ini menurut aku teman Pro 2, hari ini kita bakal agak mendung-mendung dikit.
1: Iya sih, berawan dari pagi tadi ya.
2: Yoi.
1: Dan saya tuh nyenduk-nyenduk banget.
2: Apa ya, semoga aku bisa jemuran sih hari ini teman Pro 2.
1: Baju banyak.
2: Banyak ini. Dan pastinya teman Pro 2 buat kamu supaya bisa enjoy weekend ya Kak Lis ya.
1: Betul.
2: Udah saatnya kita buat dengerin informasi cuaca dari BMKG Kota Samarinda. Kita dengerin dulu nih, ada informasi dari Kak Bayat. Silakan Kak.
3: Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat pagi Sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut saya sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Samarinda hari ini Minggu 9 Agustus 2026. Pada hari ini cuaca di wilayah Samarinda umumnya diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan di sepanjang hari, mulai dari pagi, siang hingga sore hari nanti. Kemudian pada hari ini angin umumnya bertiup dari arah barat daya hingga barat dengan kecepatan 8 hingga 20 km per jam. Dengan suhu udara pada hari ini berkisar antara 27 hingga 33 derajat Celcius. Serta dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 70%. Sementara itu untuk tinggi gelombang laut di wilayah perairan Balikpapan, perairan Samarinda, Bontang, dan Selat Makassar, pada hari ini umumnya diperkirakan berada dalam kategori rendah dengan tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 20 knot. Kondisi cuaca di wilayah perairan tersebut umumnya diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan di sepanjang hari ini. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio RRI Pro 2 Samarinda. Terima kasih.
1: Oke, okay, thank you.
2: Terima kasih Kak Bayan. Nah, udah berawan nih teman Pro 2. Jadi kayaknya kalau mau cucian agak
1: jemur di dalam aja kayaknya.
2: Jemur di dalam aja.
1: Terus dalam rumah kalau ada ruangnya.
2: Jangan sampai ketiduran banget teman Pro 2. Takutnya hujan enggak sadar. Hujan enggak sadar.
1: Oh iya sih.
2: Nyuci lagi langit yang bantu nyuciin.
1: Iya, mana besok Senin.
2: Makanya
1: gitu,
2: tuh, apalagi
1: kan?
2: Sekolah-sekolah kan.
1: Iya.
2: Ya Allah, aku ingat banget dulu aku pernah teman proyek saking-sakingnya tuh nyuci, maksain pas mendung, gak bisa sekolah biasanya.
1: Abis itu ini dikipasin gitu, mau gak mau ya.
2: Tapi apa gak sih?
1: Iya, benar-benar. Ya lembab, baju kita lembab.
2: Pengalaman buruk, jadi semoga kamu gak mengalami hal yang sama ya teman proyek.
1: Betul.
2: Abis ini kita bakal balik lagi ya, buat nemenin kamu pastinya masih di sepada.
1: Selamat pagi teman Pradua.
0: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: atau fakta?
1: Jangan minum obat mulu, bahaya loh buat ginjal.
0: Bener sih, gak salah kok. Tapi obat apa dulu? Obat hipertensi, diabetes, dan kolesterol justru melindungi ginjal. Jadi, gagal ginjal bukan karena obatnya, tapi sejumlah obat seperti painkiller, beberapa obat pelangsing, dan obat yang tidak jelas yang bisa menyebabkan gangguan ginjal. Mitos atau fakta?
2: Prodia FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodia.
3: Selamat datang di pesugihan.

panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik napas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai

0: Okay, kalau tadi kita udah ngomongin soal hal-hal mitos ya yang mungkin ada di sekitaran kita gitu.
1: Sekarang kita bakal ngenging-ngenging ya teman Pro 2.
0: Jalan-jalan itu lagi. Ya, udah ganti.
1: Udah berubah, udah nambah lagu baru Om Telolet Om lagunya.
0: Iya lagi dia ya.
1: Nah, ini sekarang kita pengen ngajakin kamu teman Pro 2 untuk lihat-lihat kira-kira tempat wisata mana sih yang ternyata itu penuh sama mitos dan juga hal mistis.
0: Emang Indonesia kan memang terkenal sama itunya nggak sih ya, hal-hal kemistisannya itu kalau nggak mistis tuh nggak Indonesia gitu teman Pro 2.
1: Kayak kalau satu tempat itu teman Pro 2 bukan bekas suatu rumah sakit atau bekas suatu tempat tuh kita kayak nggak pengen gitu ke situ. Iya kan? Ya, aku nggak tahu kenapa ya tiap sekolah teman Pro 2 itu selalu dibilangin itu dulu bekas rumah sakit. Aku langsung
0: betul loh.
1: Emang semua sekolah ini emang rumah sakit kita semua.
0: Sekolah gitu SD ya? Ku ya terutama ini dulu kuburan gitu.
1: Kayak sebanyak-banyak betul teman Pro 2 ya. Kita punya kuburan dan juga rumah sakit.
0: Bisa jadi iya sih, tapi terus so what gitu.
1: Iya terus kenapa? Emangnya udah gak ada lagi juga gak apa-apa gitu kan. Dan ini juga ternyata ngaruh ke beberapa tempat wisata yang ada di Indonesia. Dan ini tempat wisata yang menurut lu ini pada terkenal sih. Bukan angker sebenarnya, tapi emang punya sejarah di dalamnya yang bikin orang-orang langsung ih gitu loh. Suasana agak seremnya itu mungkin bikin kita semua teman Prodo ngerasa oh ini adalah cerita yang oke kalau aku bawa pulang ke kampung halaman. First thing first, aku pengen ngomongin si Lawang Sewu ini.
0: Lawang Sewu yang seribu pintu itu kan ya, itu bahkan sempat ada film horornya.
1: Oh sempat ada kak?
0: Iya, ada judulnya Lawang Sewu, bukan Lawang Sewu deng.
1: Tapi pokoknya dia latarnya di situ gitu ya. Bukan bener. Berarti pintunya ini emang jumlahnya 1000 ya teman Pro 2, tapi emang karena banyak banget. Jadi yang itu udah kayak enggak capek dah 1000 aja.
0: Ini film tahun 2007 Lawang Sewu Dendam Kuntilanak.
1: Wah, serem banget.
0: Waktu itu sempat heboh gitu. Dan latarnya di ini ya di Lawang Sewu itu juga.
1: Makin serem lah orang-orang mikirnya tempat itu ya teman Pro 2. Katanya sih emang ini salah satu peninggalan dari masa penjajahan gitu teman Pro 2, dan warga tuh suka bilang ih sering ada suara-suara misterius di situ, ada penampakannya dan kawan-kawannya. Tapi ya teman Pro 2, kalau udah jadi tempat wisata menurut aku itu kan rame ya Kak Lis ya.
0: Iya.
1: Kayaknya udah penuh hawa manusia aja, jadi hantu pun sumuk gitu kayaknya kalau di situ ya.
0: Kita takut kesurupan, dia yang minta ini minta ini lari ya.
1: Dan mungkin ya, rasa sawannya itu juga gara-gara saking banyaknya pintu kita takut nanti nggak bisa keluar gitu loh ya. Nggak benar.
0: Tidakkah kalian berpikir kalau misal kalian semakin takut dia malah makin senang?
1: Iya lagi.
0: Iya, tapi kalau kalian berani dia yang takut gitu.
1: Iya
0: loh.
1: Lagi. Dan ini terbuka untuk umum kan buat tempat wisata teman Pro 2. Jadi kamu nggak usah sawan-sawan. Kesana aja nggak apa-apa. Kalau misalnya kamu kepo di dalam situ emang ada apa Lun?
0: Emang kalian takut sama hantu ya, lebih sereman orang Indonesia.
1: netizen malah yang lebih serem. Kalau kamu kesana teman Pro 2 ada banyak tahu yang bisa dilihat, mulai dari foto-foto yang kuno-kuno, terus replika lokomotif uap sampai mesin hitung tua. Ada banyak juga ornamen kacanya di situ. Jadi kalau kesana kamu nggak yang keluar masuk pintu doang ya teman Pro 2. Kamu bakal lihat ada banyak hal juga di situ.
0: Ini termasuk apa ya, tempat wisata sejarah kah atau gimana?
1: Tempat wisata sejarah sih ini.
0: Okay.
1: Museum sejarah sih juga ada di dalam situ soalnya. Ada fasilitas umum juga kayak food court sama toko souvenir teman Pro 2, jadi kesana nggak bakal yang seserem itu.
0: Dia ini sebenarnya dulu gedung administrasi Naturalized English Sport.
1: Waduh, ini orang Belanda itu sebenarnya ya teman.
0: Pokoknya bangunan kantor orang Belanda gitulah dulu.
1: Emang kita suka kalau serem-serem gitu kayak semakin tertarik aja buat kesana ya.
0: Betul. Kantor pusatnya Netherlands Indies, itulah teman Pro 2. Dan sekarang ini statusnya aset kereta api Indonesia, asetnya KAI.
1: Ya. Oke. Ada juga teman Pro 2 mungkin yang sempat bertanya-tanya, kenapa Lawang Sewu itu banyak pintunya? Karena ternyata itu emang dirancang khusus buat sirkulasi udara. Karena lokasinya emang di kota yang panas, terus karena itu dari zaman bahari, jadi kelihatannya tuh arsitekturnya lawas gitu. Mungkin itu yang bikin kita agak-agak serem ya, gitu. Padahal mah normal aja ini.
0: Ya kita karena belum pernah kesana aja belum sih. Pernah. Ini aku ngeliat foto-fotonya, jujur ruangan dalamnya emang seserem itu. Karena gedungnya setua itu loh.
1: Iya, gelap juga ya gelap. Jadinya ya. Dan dibiarin emang kondisinya kayak gitu supaya kamu ngerasain pengalaman langsung main kesana.
0: Betul banget.

0: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan 100% anak muda banget.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.

0: Okay, tadi selain mitos-mitos soal pantangan-pantangan atau pamali-pamali yang udah kita spill juga ya, sebenarnya Indonesia sendiri terkenal banget sama makhluk-makhluk mitosnya juga.
1: Kalau cerita rakyat ya.
0: Kalau di Tenggarong sana kan ada mal lagi, Lembuswana.
1: Lembuswana ya, benar. Kan?
0: Terus apalagi ya yang banyak lah teman Pradua kayak makhluk-makhluk mitos yang kayaknya tuh enggak ada ya sebenarnya, tapi
1: bener,
0: ya, karena cerita
1: ya.
0: Rakyat akhirnya banyak yang percaya juga gitu kan, yes. Sama masyarakatnya. Nah, ini yang salah satu yang cukup populer, Nyi Roro Kidul. Tahu enggak?
1: Tahu kan pasti ya. Aku enggak tahu kenapa ya, tapi kayak info-info infotainment gitu yang ada di TV-TV dulu tuh selalu enggak tahu kayak seminggu tuh pasti ada nyeritain itu.
0: Nyi Roro
1: Nanti
0: Kidul.
1: Orang-orang lagi nyeritain si Nyi Roro Kidulnya ini terus nunjukin anu lukisannya yang gede, pakai baju hijau dengan selendang-selendang dan ombak-ombak gitu di belakangnya.
0: Iya, dia kan salah satu legenda urban lah bisa dibilang teman berdua. Bahkan di game tuh dijadiin hero.
1: Oh iya, di game kakak ya. Oh iya, aku ingat.
0: Ini kan iya. Putri Kandita, dia tuh saudara Putri Kandita dari dari mana tadi ya, kalau aku sempat baca cerita rakyatnya Jawa Barat gitu. Yang ini loh, anaknya Prabu Siliwangi.
1: Aku pernah dengar.
0: Dia tuh kena penyakit gitu, terus dia harus diasingkan ke laut supaya tidak menularkan penyakitnya itu, tapi dia malah ngebangun kerajaan di situ. Katanya sih cerita rakyatnya seperti itu.
1: Aku taunya tuh ya cuma ini, teman Pradua pernah dengar katanya kalau misalnya lagi main-main ke pantainya si dia, kita nggak boleh pakai baju hijau.
0: Betul, dan itu kayaknya masih banyak dipercaya sama masyarakat sana. Ya karena nanti takutnya kamu kalau karena banyak yang respect sama dia dulu ya, masyarakat dulu tuh yang kayak pakai baju hijau untuk menghargai si Nyi Roro Kidul itu, dan
1: paham.
0: Ditarik sama dia, dijadiin prajuritnya katanya.
1: Oh,
0: gitu.
1: Ada nilai culture-nya juga ya di situ ya. Kebayang kalau misalnya bawa Dubai Chiwi Cookie atau mungkin ini maca latte
0: ke situ agak repot. Tapi sebenarnya di balik mitos-mitosnya itu tadi ya, entah boleh apa enggaknya kita benar-benar pakai baju hijau apa enggak di situ, tapi memang pantainya seindah itu loh.
1: Emang secantik itu ya.
0: Iya, seindah itu. Bahkan kamu tuh sekarang ini kan ada yang mengelola berarti pantainya tuh Lun. Nah, ini dia tuh punya pasir vulkanik warna hitam berkilauan.
1: Oh,
0: iya. Gitu, dan itu jelas satu pasir yang beda sama pantai-pantai yang kebanyakan ada kan ya.
1: Jadi kalau kompain ke sana teman Prodo enggak apa-apa pergi aja. Cuma emang kalau udah ngomongin kayak tadi culture tadi tuh udah jadi nilai budaya
0: betul,
1: buat masyarakat
0: banget.
1: Sana. Jadi dihargain aja.
0: Betul.
1: Jangan juga ya kamu bandel teman Prodo terus pakai ijuk.
0: Nanti beneran gitu. Hilang ya kelelep enggak tahu kita ya.
1: Dan itu juga menurutku ya, kalau warna hijau, warna biru, warna-warna dingin itu kalau kita lagi main ke perairan, kalau kita kelelep itu enggak kelihatan.
0: Oh iya.
1: Yes, jadi kayak ada warna-warna khusus kalau emang kamu pengen pakai baju renang.
0: Putih sih kayaknya bagus.
1: Putih aman emang kelihatan ya kak?
0: Kelihatan. Maksudnya kan ya, selain ini, selain apa ya, mungkin menghindari ya mitos-mitosnya itu juga sebenarnya warna putih itu kan untuk memantulkan matahari, cahaya matahari kan.
1: Karena
0: kalau kita warna-warna gelap itu nanti makin
1: susah.
0: Hitam.
1: Bener juga teman Produa.
0: Panas.
1: Aku rasa ini juga sebenarnya alasan tambahannya sih ya. Terus nggak cuma pantai situ aja tahu, ada juga nih pantai yang ada di Jawa Timur.
0: Wow.
1: Namanya Pantai Balekambang. Tapi kalau Kak Liza ke situ, ini teman Prodo misalnya bawa pacar, nanti pasti bakal putus. Wih. Tapi ini enggak berlaku kalau pasangan suami istri katanya.
0: Harus yang sah pacaran. Ya, harus
1: iya.
0: Yang sah.
1: Kalau yang sah sudah enggak bakal bisa kena getuk apa-apa teman Prodo, tapi kalau yang ini
0: emang kenapa kok pacar kita bisa hilang kalau di
1: situ? Tahu ya alasan detail itu kenapa teman Prodo, tapi mostly ini tempat tuh biasanya dipakai untuk kegiatan keagamaan gitu, wisata religi. Jadi menurut aku juga ya, kalau misalnya kamu datang sama pacar, mungkin ada poin yang kurang menghargai itu sebagai tempat religi sih menurut
0: aku.
1: Ada mitos juga soalnya di situ teman Produa, kalau misalnya lagi main ke sana kamu bisa awet muda.
0: Serius?
1: Tapi wajib cuci muka, berendam gitu.
0: Oh, emang efek air lautnya tuh ada ngasih
1: dia punya sumurnya juga. Sumurnya ini yang katanya bisa ngebawa keberuntungan, ngebuang sial gitu-gitu.
0: Nah, nah ini katanya ini satu yang boleh kita percaya.
1: Kalau menurut lu sih dimanifestasiin aja.
0: Iya ya, bener ya.
1: Terus ini juga soalnya emang air laut itu kan air asin ya. Air gak, itu agak.
0: Tapi kalau kita mau bilang semua air laut juga asin sih.
1: Semuanya asin. Terus juga kalau main kesana ada yang ngerasa, ih kok kulitku makin kinclong. Ya karena emang itu air punya kandungan yang bisa apa ya, kandungan kandungan natural, kandungan alami buat kita yang pengen eksfoliasi. Cuma emang ada batas tertentunya teman pro juga ya.
0: Pakai pasirnya gitu baru kamu nge-scrub.
1: Ya Allah.
0: Bisa jadi ya.
1: Ya kalau beruntung enggak dicapit omang sih pas ngambilin pasirnya.
0: Iya.

0: Tahu lah ikam.
1: Indonesia memiliki 652 bahasa daerah yang telah diidentifikasi dan divalidasi. Bila diakumulasikan, per provinsi ada 733 bahasa daerah. Namun, di wilayah NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat belum semua teridentifikasi. Nah, Papua memiliki paling banyak bahasa daerah loh, yaitu 384 bahasa daerah.
0: Taulah ikam.
2: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM.
5: Oh, ini buat batuk ya? Ah, udah kadaluarsa, buang aja lah.
6: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
5: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
6: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
5: Tau aja, Mak.

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?

0: Apa buang ke sungai ya? Ah, udah, buang aja deh ke sungai. Lagian tempat sampah jauh banget.
1: Sudah sepekan ini 3 desa terendam banjir diakibatkan sungai yang dipenuhi dengan sampah.
2: Tempat sampah sudah pindah ke sungai ya. Cintai lingkunganmu sama dengan mencintai dirimu sendiri.

0: Yuh. Baiklah teman Pradua, kita masih ngomongin soal mitos-mitos. Bukan mitos-mitos lagi ya. Ada lagi gak sih tempat lain yang mungkin bisa kita kunjungin? Ini satu sih Lun, aku sempat lihat banget akhir-akhir ini di media sosial itu lagi heboh. Ada berapa public figure yang dikait-kaitin sama suatu gunung yang katanya dia tuh kesitu buat awet muda. Kita gak usah sebutin ya, karena ternyata itu cuma rumor ya teman Pradua ya.
1: Emang netizen mah komennya macem-macem.
0: Pedes gitu. Karena memang si gunungnya sendiri itu kayak apa ya, banyak yang menganggap memang gunung itu tuh cukup mistis. Gunung Kawi namanya ya.
1: Ini sering banget tau aku temuin di komen-komen TikTok teman Pradua. Dan sebenarnya orang tuh suka juga bercanda ini karena mikir, ih mana mungkin gitu kan. Tapi ya namanya juga mistis dan juga ada kepercayaan masyarakat di situ. Kita gak bisa bilang itu hal yang salah juga. Iya.
0: Sebenarnya kan itu cuman gunung. Pada dasarnya itu adalah gunung yang menyebabkan gunungnya itu terlihat mistis, horor, atau kayak kesannya kita jangan sampai ke situ deh gitu karena angker. Kan manusia yang buat gak sih?
1: Benar, kita-kita juga yang ngomong tentang Pradua. Who knows kalau alasan itu justru supaya itu gunung gak tercemar dan kawan-kawan.
0: Benar, bisa jadi ya.
1: Itu loh Bromo itu aja aku lihat baru-baru ini kebakar lagi kan.
0: Iya benar-benar ada
1: terakhir sempat ada yang rame itu juga gara-gara ulah kita sendiri juga. Betul, yang bandel teman Pradua. Mungkin itu juga sebenarnya kalau sama orang dulu biar kita aman-aman juga. Dan mungkin trek di situ sering dijadiin trek untuk anu enggak sih, mendaki gitu.
0: Benar.
1: Nah,
0: Gunung Kawi apa Gunung Bromo?
1: Gunung Kawi.
0: Oh, Gunung Kawi. Yang jelas sih ini dia kesannya yang dibangun sama masyarakat sana tuh memang dari dulu orang-orang sana tuh ini jadi tempat pesugihan gitu loh. Makanya ya udah sih akhirnya identitas gunungnya terkenalkan satu hal seperti itu kan. Ya jadi Allah, orang-orang yang dianggap datang ke sana tuh ya entah pesugihan lah, entah untuk pengen awet muda dan segala macam gitu.
1: Andai itu ya memang kan bener ada ya. Kayaknya kita pun udah bisa lebih kaya dari Elon Musk. Jujur ya.
0: Betul.
1: Atau
0: ya.
1: Elon Musk pergi ke sana sepertinya dia lebih suka pergi ke bulan deh teman Pradua ya.
0: Yang jelas kalau dari gunungnya sendiri dia tuh di situ ada satu kekhasannya, ada namanya air suci Petirtan ya. Waduh. Masyarakat sana nyebutnya air suci karena memang mata air. Kalau kita sebut ya, kalau kita pikir ya memang namanya mata air ya udah air yang jernih. Bener. Pasti kalau udah jernih ya air yang bersih lah, suci
1: ya,
0: gitu bahasanya.
1: Gitu. Dan emang itu juga sering didatengin sama mereka berarti.
0: Betul. Kalau masyarakat sana juga sering datengin gitu. Dan ya udahlah, kalau memang udah jadi kepercayaannya kan masyarakat Gunung Kawi, sekitaran Gunung Kawi itu kayak percaya kalau misalkan air suci Petirtannya ini tuh bisa ngasihin semacam penyembuhan dan bahkan ngebuat wajah kita tuh memang awet muda gitu.
1: Waduh, ini kayaknya emang keinginan semua orang ya. Tapi apalah teman Pradua kalau main ke gunung mulu cuma gak pakai krim-krim.
0: Betul.
1: Untuk awet muda, serum-serum.
0: Mungkin kalau di analogi kan ya gini aja sih, lu misalkan kayak air sungai, air sungai yang tercemar jelas gak bagus buat kulit.
1: Betul,
0: kan
1: betul juga
0: ya, beda
1: kan
0: sama air yang bersih dan yang dari mata air.
1: Yes, dan itu pasti segernya
0: khasiatnya lebih ada
1: banget gitu. Dan emang teman Pradua kalau air-air dari gunung langsung tuh aku suka banget karena dinginnya tuh beda gitu loh.
0: Betul.
1: Gak tau kenapa ya, tapi mungkin karena memang
0: kalau kata
1: apa-apa
0: ada manis-manisnya gitu.
1: Waduh, bener juga. Aku suka tau yang itu. Emang Loki ada sih manis-manisnya. Itu kok dari si Gunung Kawi tadi ya kak ya. Ini ada satu lagi nih dari gunung lainnya, tapi Gunung Semeru. Bukan gunungnya ada apa-apa ya, tapi ada satu tanjakan yang namanya Tanjakan Cinta.
0: Waduh.
1: Jadi kalau misalnya
0: aku jadi ingat ini yang apa? Namsan Tower buat gembok cinta.
1: Iya. Itu kan itu versi modernnya tuh. Versi negara maju.
0: Ini Tanjakan Cinta tuh apa di tiap tiap dakian ada apa gitu?
1: Itu khusus, tanjakannya tuh khusus. Kayak itu tuh di antara dua bukit gitu lah dia jalanannya itu teman Pradua. Jadi katanya kalau misalnya nih kamu pengen lewat ke situ dan kamu harus literally lewatin itu tanpa istirahat. Nggak boleh noleh juga
0: ke belakang.
1: Nggak boleh noleh kemana-mana, pokoknya jalan lurus aja. Terus kita tuh di situ harus wajib juga untuk nyebutin nama plus ngebayangin orang yang kita suka atau pasangan kita. Nah kalau misalnya permohonannya itu terwujud, kakak bakal jadian sama dia atau mungkin kakak tuh bisa nikah kalau misalnya udah pacaran.
0: Kamu tahu nggak film Obsession yang One Is Willow kan?
1: Tahu.
0: Kenapa sih kita harus menggait orang dengan cara-cara seperti itu? Bisa sih berhasil, tapi gimana ya tuh berarti?
1: Jadi kayak apa ya? nggak tulus nggak sih,
0: bener.
1: Nah, tadi kan katanya kalau permohonannya itu terwujud bakal jadian, tapi kalau misalnya nggak terwujud ya nggak bisa jadi atau putus.
0: Waduh.
1: Ya emang opsinya antara dua itu aja nggak sih Kak Liz?
0: Memang ya logikanya gitu ya.
1: Ya Allah. Ya,
0: mesti merampal mantra-mantra supaya dia jadi kau. Iya ampun.
1: Iya, iya tapi
0: nggak horor nggak sih?
1: Nggak tahu kenapa ya. Kayak tadi sempat yang Kak bilang yang Namsan Tower itu, kok kita tuh suka punya kepercayaan khusus, terutama kalau ngomongin cinta-cintaan ya. Ada beberapa tempat tuh yang bisa ngabulin itu. Kalau yang gembok itu kita harus ngapain supaya terwujud?
0: Pokoknya ya itu gembok kamu. Kamu sama gembok dia kalau nggak salah ya disatuin kan, ditulis namanya gitu, terus disatuin kuncinya dibuang, jadi supaya ibaratnya hati kalian tuh selalu terikat selamanya. Terus pas putus tuh banyak yang ini nyari mana gembok mana gembokku kemarin, pokoknya aku mau putus soalnya mau nikah sama yang lain gitu.
1: Niat banget, takut kan kalau udah kesini kan ditanya ini siapa gitu. Soalnya ini berarti kalau itu kuncinya dibuang Kak Liza. Ini aku ya bayangin orang yang lagi di bawah Namsan Tower.
0: Enggak dibuang sembarangan dong.
1: Gitu kan. Emang dibuang ke mana?
0: Enggak tahu sih di mana ya dibuangnya. Atau ya udah beli tanpa kunci.
1: Bisa ya? Wow, ini emang teman pro 2 kalau untuk cinta mah kita bisa ngapain aja ya jadinya ya. Entah main di gunung, nyebutin namanya nonstop sampai kita naikin Namsan Tower pun juga bisa.
0: Kenapa sih enggak baik-baik datang ke depan aku mau kenal orang tua.
1: Iya, benar juga. Benar juga kenapa kita suka ribet. Si One Piece Willow itu juga menurut aku ribet banget ya.
0: Repot, ribet banget.
1: Dan kalau
0: itu
1: salah
0: kan sebenarnya ya kalau menurut aku orang yang menggunakan cara-cara seperti itu untuk menarik hati orang lain, orang yang gak percaya diri loh sama dirinya sendiri ibaratnya ya.
1: Ada juga yang hopeless sih menurut
0: hopeless
1: aku
0: ya.
1: Karena kan tipe orang berbeda loh. Jadi kalau orang kita taksir itu ternyata tipenya bukan kita juga susah ya kan teman-teman.
0: Iya tapi kok dipaksa.
1: itu dia kesalahannya. Berdoa boleh. Tapi kalau kamu ke jalur yang nyeleneh-nyeleneh teman produk kayaknya
0: jangan deh ya. Doa-doa boleh, jelas doa boleh ya. Mana tau beneran ya.
1: Ini udah dari tadi kita ngomongin banyak permitosan duniawi, udah jam 10 aja.
0: Betul. Kayaknya mau pamit dulu ya.
1: Yoi, semoga kamu bisa enjoy weekend yang kamu teman pro 2 ya, dan semangat buat nyambut Senin besok.
0: Betul, aku Lija pamit.
1: Aku Lelun pamit. Bye-bye.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Pro 2. Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

Namun Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Vo Pro 2 update bersama Anom Citro. Kabar duka datang dari keluarga mega bintang Lionel Messi. Ayah La Pulga, George Messi, dilaporkan meninggal dunia di usia 68 tahun di kampung halamannya Rosario, Argentina pada hari Jumat malam waktu setempat atau Sabtu malam waktu Indonesia bagian barat. Kabar tersebut dilaporkan sejumlah media di mana George Messi disebut meninggal dunia pada Jumat malam sekitar pukul 22 waktu setempat, dan hingga berita ini diterbitkan, keluarga Messi pun belum memberikan pernyataan resmi mengenai kabar tersebut. Informasi berikutnya, Tamam Pro 2, Kit Connor dikabarkan masuk jajaran pemain reboot X-Men bersama dengan Samara Weaving, di mana diberitakan ditunjuk untuk memerankan karakter Scott Summers alias Cyclops dalam film X-Men terbaru garapan Marvel Studio, di mana keputusan ini diambil usai sutradara Jack Kirby dan juga presiden Marvel Studios Kevin Feige menggelar serangkaian screen test. Connor menjadi nama terbaru yang merapat dalam proyeknya kali ini, di mana menyusul kabar bergabungnya Samara Weaving yang diincar untuk peran Emma Frost. Hingga kini pihak Marvel pun perwakilan Connor juga belum memberikan tanggapan resmi, di mana karakter Cyclops sendiri merupakan pilar utama mutant sejak kemunculan perdananya di komik karya Stan Lee dan juga Jack Kirby pada 1963. Informasi terakhir, Tamam Pro 2 geliat pemesan awal atau pre-order Grand Theft Auto 6 atau GTA 6 langsung mencatatkan rekor fantastis yang mendongkrak performa finansial perusahaan video game Take-Two Interactive tersebut. Dimana dalam laporan keuangan yang mencakup periode 1 April sampai dengan 30 Juni seperti yang diberitakan, di mana Take-Two sendiri membukukan total net booking sebesar 1,39 miliar US dollar atau setara dengan 24,74 triliun rupiah. CEO Take-Two, Strauss Zelnick, secara terbuka mengakui bahwa respon pasar terhadap perbukaan pre-order GTA 6 yang baru berjalan 5 hari menjelang akhir kuartal berada di luar perkiraan dan begitu masif. Demikian Pro 2 update, dan dengerin terus informasi lainnya hanya di RRI Pro 2 Samarinda.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
2: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
1: Hah? Boleh juga nih. Aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
2: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan Kacamata. Dan salam buat bintang si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
0: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat. Atau salam buat si cinta dalam hati. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.
3: Sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Dari kawasan siar Jalan MM nomor 8 Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini barengan sama Anom Cito yang bakal temenin kamu ya di Pro 2 Hitlist. Jadi buat kamu yang mau request lagu, boleh banget langsung aja ya teman Pro 2. Lagu Indonesia, lagu mancanegara, mau lagu Korea juga bisa tuh teman Pro 2. Kamu habis dengerin lagu dari NPD ya teman Pro 2 dengan Lupain Aku Please, yang dimana di sini unlock karakternya banget tuh teman Pro 2. Ya, Niki mengeluarkan jati diri suara ininya ya, Golden Amandel, asik. Pastinya juga nih teman Pro 2 ya, buat kamu yang mau request lagu boleh banget langsung gabungan aja di WhatsApp kita 0812-5848-7885 atau juga bisa gabungan di Instagramnya di RRI Pro 2 Samarinda tuh teman Pro 2 ya. Nah, pastinya teman Pro 2 kita bakal tunggu kamu dulu ya untuk request lagu favorit kamu, tapi kita dengerin dulu lagu yang satu ini, ada Kelani featuring Missy Elliott with Back and Forth.

0: Oh, girl, we need to run this back.
1: Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
3: Mulai lagi. Kirain tidur itu istirahat.
4: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
2: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
3: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
4: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
3: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
2: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
4: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

0: Pernah gak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya!
1: Selamat malam. Mau pesan apa?
2: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
1: Baik, minumnya?
2: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang kak.
1: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam. Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
2: Kalau porsinya gimana?
1: Bebas, curhat sepuasnya.
3: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh, sendirian jangan.
4: Boleh nggak sih melihara hewan liar?
5: Boleh,
4: tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.19 tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar, bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten, supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan, apalagi untuk dijadiin konten.

Teman Pro 2 kita lanjut lagi kali ini. Sudah ada yang bergabung nih teman Pro 2 ya di Instagramnya di RRI Pro 2 sama Rinda. Ini ada yang request lagunya Leodra dengan Pura-Pura. Oke, nanti kita bakal puterin gitu ya. Dan juga buat kamu, kita tunggu lagi pastinya untuk requestan-requestan kamu nih teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist sampai nanti merapat di jam 12.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Hudok adalah upacara adat yang super seru dan penuh warna, yang biasanya diadakan untuk menyambut panen raya. Di pesta hudok, para peserta akan memakai topeng kayu berukir, gabungan antara citra hama tanaman dan satwa-satwa berbahaya. Seluruh tubuh penari tertutup busana yang terbuat dari kulit pohon, dihiasi rumbai daun pisang, dan ada pula yang menggunakan daun kelapa. Topeng besar ini dipercaya bisa mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan buat hasil panen. Yang unik, dalam upacara ini ada banyak tarian, nyanyian, dan tentu saja para peserta akan menari bersama dalam gerakan yang energik. Orang-orang yang mengikuti upacara ini percaya bahwa hudok bisa memberikan perlindungan dan kelimpahan. Tarian dan semangat pesta hudok ini gak cuma sekedar acara, tapi juga simbol dari rasa syukur dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Seru banget kan?
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan 100% anak muda banget.
3: Halo, aku botol A.
4: Diambil lagi tuh, yang pink pastel.
3: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
5: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
3: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
5: Mungkin dia cuma senang beli tapi lupa fungsi.
6: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
3: Lah, dibuang. Dipakai aja enggak. Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan.
7: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

0: password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.
1: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
2: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
1: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
2: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
0: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.
3: Eh, besok jadilah. Jangan lambatlah, Pian.
4: Iyo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira gak keren.
1: Dikeren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
4: Eh, lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
3: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
1: Yaudah tuh, pakai aja, ini usah malu.
4: Yo, ngomongin yuk, malah gue deket rasanya.
3: Nah kalau jadi besok jangan telat. Janji sudah, Pian.
5: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption. Pakai di kehidupan sehari-hari. Rawat, banggakan.

Selamat siang teman Pro 2, udah dipukul 11 kali ini dibuka dengan lagu dari I Miss You Every Brand New Day. Ini teman Pro 2 dari For Revenge yang merupakan original soundtrack dari ini ya, Spider-Man Brand New Day. Ini teman Pro 2 ya. Dan ya teman Pro 2, kalau misalnya kamu dengerin lagu yang satu ini gitu ya, aku bahkan pertama kali dengerin ini abis nonton Spider-Man tuh teman Pro 2. Kira-kira kayak dengerin kan, kayak ini band Indonesia siapa? Tapi ini ciri khasnya dari nada tingginya dari For Revenge sendiri. Benar tuh teman produk, ternyata For Revenge yang bawain lagunya ini gitu. Nih, mungkin dari kamu baru tahu kan lagunya For Revenge. Nah, pastinya teman produk, kita masih nungguin kamu buat gabungan ya di WhatsApp kita di 081258487885, atau juga bisa gabungan di Instagramnya di @rri_pro2 Samarinda untuk request lagu favorit kamu. Ya, tersisa sekitar kurang dari 1 jam lagi nih teman Pro 2, kita bakal puterin-puterin lagu yang pengen kamu dengerin di siang agak-agak cerah hari ini ya teman Pro 2, walaupun terlihat hari Minggu ini mungkin jalanan tidak begitu ramai gitu ya. Ya, karena panas gitu kan ya. Tapi enggak apa-apa, tetap bisa menikmati weekend kali ini sebelum ketemu sama hari Senin.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali setiap.

Suara keren yang siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

Hai semua. Kita semua pasti punya tuh ya satu teman yang legend banget, yang suka bilang, "Eh, pakai duitmu dulu ya." Dengar kalimat itu aja ya rasanya kayak dompet kita tuh langsung merinding, tau enggak? Awalnya sih cuma 20.000 doang, terus bilangnya gini nih, "Aku lagi kepepet nih, nanti aku transfer sore." Terus ya, sore berlalu, malam lewat. Minggu depan dia upload story tuh. Isi captionnya tuh kayak, "Healing dulu ya, mental capek." Healing? Uangnya dari mana? Dari aku, Mbak. Nih ya, kalimat pakai duitmu dulu ya, itu tuh kayak versi halus dari aku gak bakal balikin uangnya. Dan anehnya ya, dia tuh selalu ingat hutang orang lain, tapi kalau hutang sendiri, lah aku kapan pinjam? Asem banget gak sih? Guys, kalau kita niat minjem tuh ya, balikin. Jangan karena teman kita senyum pas minjemin, kamu kira itu sedekah. Persahabatan itu mahal, tapi bukan berarti tiap nongkrong harus modal orang lain. Jadi teman tuh yang bisa dipercaya. Minjem boleh sih ya, asal ingat, balikin. Soalnya, yang minjem tanpa niat balikin itu tuh bukan teman tau. Itu tuh bikinan Tuhan versi utang berjalan.

0: Selamat malam. Mau pesan apa?
1: Mau galau dicampur patah hati ya, Kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang, Kak.
0: Siap. Gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh, sendirian jangan.
3: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

Iya, dan kamu habis mendengarkan Kultura dari Coldplay, teman-teman Pro 2. Thank you banget buat kamu yang sudah request lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist nih, teman-teman Pro 2. Nanti kita lanjut lagi di jam 12 di Santai Siang, jadi buat kamu santai saja ya. Karena aku bakal nemenin kamu sampai nanti kita merapat di jam 3 sore.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman Ethoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita

0: yang diam-diam ada di piring, dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoboroso. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.
1: Macet, mobil nggak jalan-jalan lagi.
2: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812 5848 7885.
1: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afrika.

0: 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah. Katanya sih dia dipecat. Katanya lagi dia lagi terjerat pinjol. Tapi katanya siapa?
1: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
2: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
0: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

Selamat siang teman Pro 2, masih barengan sama Nom Citro. Kita lanjut lagi kali ini di Santai Siang teman Pro 2. Kali ini aku mau ngasih tahu kamu teman Pro 2, ada beberapa makanan gitu ya khas dari Australia yang wajib banget kamu coba tuh teman Pro 2. Ini legendarisnya nih teman Pro 2 ya. Dan kali ini kita ke yang pertama nih teman Pro 2 ya, yaitu ada namanya pavlova. Menjadi salah satu makanan wajib dicoba saat lagi datang ke negara ini, di mana makanan legendaris ini gak hanya nikmat tapi juga punya visual yang menggoda iman tuh teman Pro 2 ya. Tapi memang namanya berasal dari seorang balerina terkenal dengan nama Anna Pavlova, dan ini merupakan mirip dengan bagian tengah ya yang benar-benar lembut, yang di atasnya diberi hiasan berupa daging buah markisa. Selain itu juga kue ini ya teman Pro 2 makin indah juga kalau dihiasi dengan krim kocok dan juga beragam jenis buah segar. Dan sajian itu juga menjadi dessert yang paling bisa dinikmati bahkan setelah menyantap makanan berat. Lanjut lagi kali ini teman Pro 2, ini adalah fish and chips ya. Di sana juga legend banget ya teman Pro 2. Kombinasi ikan dan kentang bisa menjadi bisa dibilang jadi sajian yang memanjakan lidah juga. Kalau di sana sendiri fish and chips sendiri itu terkenal juga dan dinikmati saat lagi berlibur ke pantai itu teman Pro 2. Di mana negara ini juga melimpah dalam hal makanan lautnya yang segar. Hal itu yang membuat penikmatnya itu bisa milih ikan apapun yang mereka suka, kemudian digoreng ya dengan adonan dan menghidangkannya dengan sedikit garam dan juga jus lemon. Sajian lengkapnya juga ya disertai dengan keripik kentang atau berbagai jenis saus yang juga disesuaikan selera teman Pro 2. Sausnya bisa berupa saus bawang putih, saus tomat, saus mustard atau saus cabai tuh teman Pro 2, supaya rasanya makin kaya.

Pro2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

0: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Apa hukum kita membaca ramalan, Ustaz?
3: Iya, kalau hukum membaca ramalan itu tadi, karena mempercayai ramalan adalah termasuk perbuatan syirik, dan perbuatan syirik itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Kalau dia meninggal tidak sempat bertaubat, maka dapat dosa besar, bisa masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau sebelum meninggal dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diterima taubatnya. Kenapa? Karena dosa yang paling besar kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, inna syirka lazulmun azim. Dosa yang paling besar adalah perbuatan syirik, ya, yang sangat besar. Baru nanti durhaka kepada orang tua. Jadi dosa besar itu, dosa syirik itu dosa yang paling besar. Maka hendaklah kita hindari. Seperti ramalan itu hendaklah kita hindari. Tapi kalau hanya sebagai misalnya seorang ustadz untuk menjelaskan membaca ramalan itu ini, maka boleh, ya. Suatu yang apa yang tidak baik itu boleh kita pelajari, tapi tadi untuk menjadi pelajaran. Karena di zaman Rasulullah ada apa para sahabat itu mempelajari sesuatu yang dilarang itu tujuannya apa? Untuk memberitahu bahwa ini tidak baik, untuk mengajarkan. Tapi kalau kita untuk orang awam, ya belajar ilmu aja yang bermanfaat aja, masih kekurangan waktu. Untuk apa belajar membaca yang kurang manfaat? Bahkan bisa memudaratkan diri sendiri karena belum kuat tadi keimanannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
2: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
1: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
2: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang, si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
3: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau

Teman Bro 2, kita lanjut lagi. Tapi pastinya sampai menaikkan ibadah sholat zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Lanjut lagi teman Bro 2 untuk makanan-makanan legendaris dari Australia nih teman Bro 2. Ini untuk kamu para pecinta biskuit. Maka coba ya untuk cicipi kelezatan dari Anzac Biskuit tuh teman Bro 2. Anzac Biskuit. Dan ini merupakan biskuit dengan sedikit sejarah teman Bro 2, di mana biskuit menjadi hidangan utama Australia pada saat Perang Dunia Pertama. Di mana kue kering ini terbuat dari gandum, madu, mentega, kelapa, dan tepung. Dan ini tuh juga disiapkan untuk bekal ya, karena bisa bertahan lebih lama di perjalanan laut. Karena para prajurit itu sering ya melakukan perjalanan jauh melintasi laut tuh teman Bro 2. Mereka memerlukan banyak makanan bergizi untuk membuat mereka tetap energik. Di mana di zaman sekarang biskuit itu jadi cemilan ya yang bisa mengganjal perut, dan banyak orang yang menambahkan coklat cair atau selai kacang untuk membuatnya makin kaya rasa tuh teman Pro 2. Lanjut lagi berikutnya ada Prawn Starters tuh teman Pro 2. Di mana ini punya tekstur yang lembut dan juga lezat gitu ya, pastinya tuh teman Pro 2. Dan ini ya, itu tuh udang ya teman Pro 2, dipanggang, udang yang dipanggang, diberi tambahan saus dan sedikit lemon, atau bisa juga membuat koktail udang gitu ya, yang nikmat. Jadi pada kenyataannya hidangan jenis ini itu memperoleh ketenarannya dan menjadi favorit banyak orang. Dan makanan ini ya teman Pro 2 biasanya itu dihidangkan dalam gelas kecil yang diberi lapisan berupa mayones dan saus tomat. Dan penduduk Australia pun juga suka makan udang yang satu ini dan menjadi salah satu hidangan paling legendaris mereka tuh teman Pro 2. Painful, all the love is painful. Baboceram bambok, that's what I always do. Such a pain is beautiful. Yeah, same as you. Himang, shimang, and also mang, jamang, and out. 사랑이 깊어질수록 아픔.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar soal tiwah? Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar roh orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Udah ya, Tok. Kita putus aja. Kamu terlalu baik buat aku.
3: Hah? Kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
4: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.
5: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
6: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
5: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
6: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
5: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

Tambah nomor 2, lanjut lagi untuk makanan legendaris dari Australia. Untuk kamu yang suka cemilan, dessert, atau kue bolu gitu ya, untuk nomor 2, salah satunya bisa kamu coba adalah Lamington, teman-teman nomor 2. Ini adalah kue bolu yang dilapisi gula coklat dan digulung di kelapa kering gitu ya. Jadi luarnya tuh ada coklat dan juga ada kelapa keringnya. Dan makanan ini juga ya, teman-teman nomor 2, disebut sebagai kue nasional yang didampingkan dengan teh atau kopi. Dan sajian umumnya itu dihidangkan oleh kafe dan restoran kelas atas serta lokal di seluruh negeri. Makanya makanan ini itu punya varian baru yang terdiri dari kue dengan lapisan krim atau selai yang ada di tengahnya. Lanjut lagi teman pro 2, yaitu adalah sausage roll, di mana umumnya di sana sendiri itu menjadi menu makan siang pokok di Australia. Makanan ini berupa roti gulung sosis gitu ya teman pro 2, dan hidangan ini merupakan kue-kue sederhana yang terbuat dari isian sosis ataupun juga daging. Kemudian kombinasinya itu dipanggang ya teman pro 2 dalam oven dan dihidangkan dengan saus tomat dan juga salad. Dan makanan ini juga menjadi menu favorit di berbagai restoran, diantaranya menyiapkan berbagai versi favorit mereka tuh teman pro 2. Itu aja untuk kalian teman pro 2 ya, makanan-makanan legendaris dari Australia yang bisa kamu santap, apalagi mungkin kamu ada kesempatan gitu ya, amin, jalan-jalan ke Australia bisa langsung santapin aja makanan-makanan yang udah ku sebutin tadi tuh teman pro 2.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
3: Oh, pantesan. Pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
4: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.

0: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Katanya sih dia dipecat. Katanya lagi dia lagi terjerat pinjol. Tapi katanya siapa?
2: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi, pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
3: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
4: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

Teman berdua lanjut lagi kali ini di Santai Siang ya. Kali ini ngomongin seputar dunia olahraga dan datang juga nih teman berdua dari friendly match pramusim ya teman berdua. Kali ini datang dari Juventus yang harus mengakui keunggulan dari Inter Milan nih teman berdua dengan skor 2-1. Cetak oleh Di Marco dan juga ada Diouf ya untuk Inter Milan dan juga ada satu gol dari Conceicao ya teman berdua. Ini pemain dari Chelsea sebelumnya di Juventus nih teman berdua. Dan kali ini juga ada pertandingan friendly match juga nih teman Pro 2 tadi malam yang dimainkan di Gelora Bung Karno Jakarta, yaitu ada Chelsea melawan AC Milan di mana cetak oleh ini ya teman Pro 2 Joao Pedro 2 gol untuk Chelsea dan juga ada Caicedo ya dari Chelsea juga 3-0 di mana ini kemenangan besar untuk Chelsea setelah kemarin event friendly match-nya itu gagal ya teman Pro 2 ada ketemu sama Tottenham terus juga ada ketemu sama apa gitu teman Pro 2 ya. Jadi ini pertandingan pertama menangan ya dimenangkan oleh Pak Xabi Alonso sebagai ininya nih ya new manajernya mereka dan juga ini kekalahan telak untuk Amorim sendiri ya sebagai pelatih baru dari AC Milan. Kalian datang juga nih teman Pro 2 friendly match ya. Real Madrid menang 2-1 atas ya Torna Club nih teman Pro 2. Ferenc Varosi Torna Club ya cetak 2 gol dari Rivas dan juga ada SP untuk Real Madrid dan juga ada 1 gol dari Codro ya untuk Torna Club ini. Dan lanjut lagi nih dari Barcelona teman Pro 2 ya friendly match ketemu Nottingham Forest di mana Rafinha menang 1-0 ya di babak pertama. Nah, di babak kedua itu beda lawan. Lawannya itu adalah Udinese nih teman Pro 2. Nah, di sini mereka kalah lawan Udinese cetak oleh Bayo tuh teman Pro 2. Ya sudah nanti kita lanjut lagi. Kita dengerin dulu lagu yang satu ini spesial buat kamu nih teman Pro 2.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Suara keren dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

Teman Bro 2, kita lanjut lagi kali ini ya. Baru-baru ini The Athletics merilis rincian harga tiket Olimpiade Los Angeles 2028 tuh teman Bro 2, 2 tahun lagi. Tiket termahal untuk final bola basket putra tercatat seharga $3,350 Amerika Serikat. Atau kalau misalnya dihitung dengan kurs rupiah ya teman Bro 2, itu tuh menjadi 59,6 juta rupiah. Dan dengan harga ini maka menjadikannya acara termahal ketiga dalam daftar dan juga kompetisi olahraga termahal. Untuk upacara pembukaan harga tiketnya aja tuh $5,519 Amerika Serikat tuh teman Pro 2. Dan untuk closingannya itu seharga $4,961 Amerika Serikat. Jadi bola basket tuh menduduki peringkat teratas di antara semua cabang olahraga. Final basket bola putra ya teman Pro 2 itu berlangsung jauh sebelum beberapa acara olimpiade unggulan lainnya yang punya tingkat harga tertinggi. Posisi bola basket di puncak itu mencerminkan perkiraan permintaan salah satu acara terbesar olimpiade yang bakal diselenggarakan di jantung wilayah NBA atau teman Pro 2. Karena memang tingginya permintaan ini juga muncul setelah bola basket putra menghasilkan beberapa momen paling berkesan di Olimpiade Paris 2024, di mana tim Amerika Serikat berhasil melewati momen menegangkan melawan Serbia di semifinal, menghapus defisit 17 poin untuk bisa menang dengan rekor 95-91. Terus juga Stephen Curry ya itu memberikan salah satu penampilan terbaik dalam karir internasionalnya dengan 36 poin dan 9 3 poin, sementara LeBron James cetak 16 poin, 12 rebound dan juga 10 assist triple double. Di mana kedua pertandingan itu menjadi momen penting dalam turnamen dengan Curry mencetak 60 poin dan juga 17 lemparan 3 angka selama semifinal dan juga final tuh teman Pro 2. Jadi perdebatan itu menarik ya perhatian dari reporter ESPN Holly Rowe, itu berbagi pengalamannya membeli tiket untuk final campuran atletik di Los Angeles Memorial Coliseum. Rowe sendiri membayar $3,300 Amerika Serikat untuk 2 tiket kategori B, tapi biaya layanannya sebesar $793 Amerika Serikat meningkat biaya akhir yang menjadi $4,093 Amerika Serikat. Begitu mahalnya tuh teman Pro 2.

0: kenyamanan, kebersihan, ketentraman.
1: Mbak, Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
0: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dihianatin, Dok.
1: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
0: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa rindu?
1: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.

0: rasakan ini. Akan ku bakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
1: Meski belum ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat

0: Rekan-rekan dan ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandara Udara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi deh, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya kak. Ih, tapi silau nih kak.
3: Heleh, nih pakai kacamata kakak biar gak silau, biar keren juga.
2: Yeay kakak.
4: Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
5: Teman terbaik kamu,
4: Produa FM.
6: Katanya sih dia dipecat. Katanya lagi dia lagi terjerat pinjol. Tapi katanya siapa?
7: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi, pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
8: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
9: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

Teman berdua, kita lanjut lagi kali ini di mana ya, kemarin tuh teman berdua 8 Agustus panitia penyelenggara Asian Games Aichi Nagoya 2026 mengumumkan undian dan juga jadwal babak penyisihan grup bola basket putra lewat situs web mereka. Hasilnya, timnas putra Indonesia berada di grup A bersama dengan Jepang, Korea dan Saudi Arabia ya. Wah, agak grup neraka sebenarnya. Tapi sementara timnas putri ada di grup A bersama dengan Cina dan juga Thailand tuh teman berdua. Dan untuk cabang olahraga basket 5-on-5 di Asian Games Aichi Nagoya ini bakal berlangsung mulai 10 sampai dengan 26 September di Aichi International Arena Nagoya, Jepang. Turnamen ini menampilkan 12 tim ya, untuk 11 tim yang dibagi menjadi 3 grup di babak penyisihan grup dan 2 tim teratas di setiap grup. Dan juga 2 tim peringkat ketiga terbaik akan melaju ke perempat final tuh teman Pro 2. Dan sekedar mengingatkan bahwa Asian Games 2022 kemarin ya, timnas putri Indonesia juga berada dalam satu grup dengan Korea dan Jepang. Indonesia kalah telak 55-95 dari Korea. Terus juga mereka kalah juga 57-70 dari Jepang. Dan juga pada edisi itu tim putra kalah 3 kali di babak penyisihan. Satu kekalahan lagi derita saat menghadapi Qatar tuh teman Pro 2. Dan untuk tim 3x3-nya itu bakal berkompetisi di grup D bersama dengan Jepang, Singapura dan Thailand. Karena pada edisi sebelumnya timnas putri juga dalam satu grup dengan Cina. Ketika kedua tim ini

Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

0: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
1: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
2: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu ton CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya. Rangga!
1: Cinta?
0: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
1: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
2: Sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.
3: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Selamat siang teman Bro 2, kita lanjut lagi kali ini untuk informasi seputar dunia hiburan. Setelah merilis album Resonance pada Januari 2026, Ivan Seventeen kembali menghadirkan versi baru salah satu lagunya melalui Apa Kabar Ya. Jadi ada alternatif versionnya yang rilis 31 Juli kemarin tuh teman Bro 2. Dan lagu ciptaan Ivan bersama dengan Opi Kurdi dan Relando Irandi ini juga itu berkisah tentang seseorang yang belum mampu merelakan kepergian orang yang dicintainya. Beda dengan versi sebelumnya, Apa Kabar atau alternate version ini, itu hadir dengan aransemen yang lebih intim dan juga lebih emosional. Dimana aransemen musiknya itu dibangun untuk semakin memperkuat suasana kesepian, kerinduan, serta kepasrahan yang terdapat dalam lirik lagunya. Aransemen barunya ini juga membuat vokal Ivan juga terasa lebih menonjol sehingga mengajak para pendengarnya bisa menyelami kisah seseorang yang rela mempertaruhkan ego dan harga dirinya demi orang yang dicintainya atau teman Pro 2. Ivan juga negesin bahwa perilisan versi alternatif ini bukan sekedar mengemas ulang lagu lama, tapi juga menghadirkan pengalaman mendengar yang berbeda, terutama Pro 2.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: aku botol A. Yang lagi tuh, yang pink pastel. Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
1: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
0: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
1: Mungkin dia cuma senang beli tapi lupa fungsi.
2: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
0: Lah, dibuang. Dipakai aja enggak. Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan.
3: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

Teman Bro 2 ya, kali ini kita lanjut lagi dimana ini agak cukup serem nih Teman Bro 2. Seremnya karena memang film horor nih Teman Bro 2. Ini datang dari Badan Pengawas Periklanan Inggris yang ternyata melarang penayangan poster promosi film Lee Cronin's The Mummy ya di jaringan transportasi publik London Underground Teman Bro 2. Ya sih, kalau udah kayak gitu agak-agak gimana gitu ya. Ternyata langkah tegas ini ya diambil setelah mereka menilai visual dalam poster tersebut memberikan kesan terlalu realistis dari sosok anak yang sudah ini ya Teman Bro 2 udah meninggal dunia di ceritanya ya, sehingga potensi memicu ketakutan tuh nanti pasti orang anak-anak ngelihat kayak gitu ya pasti pada nangis takutnya malah rusuh gitu tuh. Dimana juga ESA Teman Bro 2 nyebutin larangan ini berawal dari 30 keluhan masyarakat terkait materi iklan luar ruang film garapan warna Bros Entertainment UK tersebut Teman Bro 2, karena sebagian besar pelapornya itu ngeluhin tentang materi promosi yang dipasang di area publik dan stasiun kereta bawah tanah karena dinilai menimbulkan trauma emosional bagi penonton anak-anak ataupun juga dewasa. Materi yang dipersoalkan itu menampilkan gambar close up sosok figur mumi perempuan berwajah pucat dengan kulitnya tuh abu-abu, bibirnya pecah-pecah serta kayak satu matanya tuh agak bengkak yang tertutup gitu tuh Teman Bro 2. Dan karena itu dipasang lokasi terbuka tanpa filter usia termasuk stasiun London Underground dan area tersebut langsung dari gedung taman kanak-kanak, di mana ASA juga memutuskan visual tersebut melanggar aturan CAP Code. CAP Code ini ya Teman Bro 2 adalah buku panduan dan aturan resmi yang mengatur standar periklanan non siaran, promosi penjualan dan pemasaran langsung di Inggris tuh Teman Bro 2.

0: Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
1: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dikhianatin, Dok.
0: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
1: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa rindu?
0: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: selembar lap. Tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ke tumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi. Tapi dicuci, bahkan dicumpen udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
1: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
0: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
2: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada.

0: Lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur, aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

Sama Bro 2, itu aja untuk kali ini. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah mendengarkan. Dan juga waktunya aku Anam Cita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai ketemu lagi di siaran kita selanjutnya. Sampai jumpa.

0: apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini nemenin weekend kamu ya. Apalagi buat kamu yang mungkin libur ini gak kemana-mana, di rumah aja lagi rebahan sekarang, pas banget. Karena aku bakal ngasih tahu ke kamu nih ya, 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti buat kamu teman Pro 2 yang mau support lagu Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Yang pasti sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Gea Indrawari dengan 1000 Kali. Alright, kita langsung aja ke posisi paling bawah di minggu ini, alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita. Ada lagu terbaru yang viral banget dari Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Ini dia.
1: Number 20.

0: belum beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Aduh, kalau dengar kata-kata sumpah agak gimana gitu ya. Tapi ya namanya juga judul lagu, emang harus agak lebih besar gitu kan. Kalau sumpah tuh kayaknya gak bisa main-main lagi tuh teman Pro 2. Tapi kalau sama penyanyi yang satu ini, kayaknya gak ada kata-kata sumpah deh di lagunya. Aku lupa, correct me if I'm wrong, tapi kayaknya gak ada. Dan emang lagunya tuh liriknya gampang banget dicerna ya, gampang banget dihafalin juga. Tapi menurut aku, tren makeupnya agak susah ditiru, apalagi buat orang-orang kayak aku yang mager banget makeup. Siapa lagi kalau bukan Naikila dengan My Mind Gue di posisi 18.
1: Number 18.

0: tapi ternyata belum beranjak kemana-mana, posisinya masih sama seperti minggu lalu. Kita lihat aja minggu depan progresnya gimana ya. Kalau ngomongin soal Nuka, pasti gak bisa lepas juga dari penyanyi yang satu ini, yang sama-sama lahir dari ajang pencarian bakat yang sama. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta. Kita bakal dengar lagunya di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: ada yang lagi relate banget sama lagunya. Ada beberapa teman aku yang mereka dengan tegas mengatakan bahwa tidak bisa menjalani hubungan jarak jauh atau LDR. Tapi ada beberapa teman aku juga yang berhasil gitu. Kalau kamu tipe yang mana? Yang fine-fine aja LDR atau yang emang benar-benar enggak bisa sama sekali LDR? Coba kasih tahu jawabannya. Enggak ya. Bukan sisi tanya jawab ya. Ya udah, kita langsung lanjut ke posisi berikutnya di posisi 14. Sekarang kita mau keliling-keliling barengan sama Farel Hilal yang ternyata minggu ini harus turun 3 peringkat dari posisi 11 minggu lalu.
1: Number 4.

0: Di posisi 13 itu dia Ariel Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Tahan dulu buat yang mau pergi, sabar ya. Kita baru sampai di posisi 13. Masih ada 7 lagu lagi yang enak banget buat kamu dengerin. Dan pasti penasaran kan siapa juara 1 minggu ini. Tapi tahan dulu karena sebentar lagi aku bakal ngasih tahu ke kamu lagu yang ada di posisi 12. Ini salah satu lagu favorit aku juga belakangan ini. Siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: Posisi 11, Sal Priyadi dengan Foto Kita Blur yang ternyata naik 2 peringkat dari posisi 13 minggu lalu ya. Kalau anak sekarang sih kayaknya foto blur gak masalah. Justru kalau fotonya jelas malah dikasih efek blur. Iya gak sih? Tapi gak tahu ya, kalau ini kan konteks lagunya beda ya. Yaudah, kita tinggalkan Sal Priyadi dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 10 minggu ini. Ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: bahagia dengan kita buat menyenangkan yang minggu ini harus terbang jauh dari posisi 3 minggu lalu. Waduh, mana nih fans-fansnya Bernadia? Sayang banget ya, turunnya lumayan jauh. Tapi kita lihat kalau memang minggu depan masih banyak yang request, bisa jadi lagunya naik lagi posisinya, lebih tinggi ya kan? Lompat mungkin ke nomor 1. Kalau ngomongin soal melompat lebih tinggi, lagu yang berikut ini pas banget nih. Ada Lomba Sihir di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: Jessica dan adik gue Vinda terbelah jadi dua di posisi 7 yang kayaknya udah mulai viral nih lagunya ya. Belakangan di FYP TikTok aku lagi sering banget muncul konten-konten yang pakai lagu Gloria Jessica sama adik gue Vinda ini. Enak banget emang lagunya, parah. Kayaknya emang adik gue Vinda tuh gak pernah gagal bikin lagu ya. Sama halnya kayak Tulus yang juga lagunya gak pernah ada yang gagal. Kita dengerin sekarang di posisi 6 dengan Teh Hijau.
1: Number 6.

0: 2 yang tidak beranjak kemana-mana, posisinya masih sama seperti minggu lalu. Sama halnya dengan Bernadia dengan Rabun Jauh yang lagunya ini gak turun kayak lagu sebelumnya ya. Kita dengerin sekarang, udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Ini dia Bernadia di posisi 4.
1: Number 4.

0: Dua yang turun satu peringkat dari posisi runner-up minggu lalu. Kalau ngomongin soal turun, lagu yang berikut ini juga turun dari posisi juara. Aduh, sayang sekali Sheila on 7 dengan Sederhana harus turun ke posisi 2. Itu berarti tandanya juara satu kita minggu ini baru nih teman Pro 2. Kita dengerin aja siapa nanti, tapi ntar ya, kita dengerin dulu Sheila on 7 yang ini.
1: Number 2.

juara satu kita untuk minggu ini, sabar dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Akbar Syaleh dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Posisi 19

0: Dari Govinda terbelah jadi dua, posisi 6 Tulus dengan Teh Hijau. Masuk ke 5 besar, di posisi 5 ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan, posisi 4 Bernadia Rabun Jauh, posisi 3 Ikro dari Raim Laode. Dan di posisi 2 untuk minggu ini ada Sheila on 7 Teman Pro 2 dengan Sederhana. Kalau gitu langsung aja juara 1 baru kita untuk minggu ini ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: terima kasih banyak buat label yang udah support, Emotion, Sheila on 7, Raimla Ode, Juni Record, Pamungkas, Tulus Company, My Music, Sunnyder, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Farel Hilal, Change, Antinormal, dan juga Pelangi Record. Ya, ya udah kalau gitu aku mau ngingetin buat kamu teman Pro 2 yang mau support lagu favoritnya, jangan lupa untuk request di Pro 2 FM yang ada di kota kamu dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Buat yang mau tahu informasi terkini, terupdate, jangan lupa untuk cari di rri.co.id. Terus apalagi ya, follow Instagram Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kalau di Jakarta ya pasti @pro2fmjkt ya. Instagram aku perlu enggak? Enggak usah lah ya, udah pada tahu kan semuanya. Pede banget. Ya udah kalau gitu, Desi Aldiana cabut. Terima kasih buat soundman kita Oza. Abis ini ada International Top 20 dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan

setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Produ FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Produ, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandar, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Produ, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Produ. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Produ. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Produ. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Produ di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
2: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 di minggu ke-6 ya. This is CNS Piro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: peringkat 15.92 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman per 2 bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: peringkat ke-11 minggu ini teman berdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini teman Pro 2 menemani kamu di seluruh Indonesia ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: sama berdua masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini teman berdua. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ke-7 teman perdua di minggu ini ada Summer dengan Homebreaker. Di peringkat ke-6 bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

peringkat kelima tempat kedua ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu kesembilannya ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: well, congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di International Top 20 minggu ini, teman Produa. Dan semoga bertahan terus ya, gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Produa? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elan Negeri Senandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Produa. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Produa. Akhir kata, Elan Negeri Senandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
3: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
4: Selamat

Menyenangkan mengenalmu teman Pro 2, tapi sebenarnya itu judul lagunya sih dari Bernadia gitu. Ini menurut aku juga lagu terbarunya yang dari Bernadia, menyenangkan mengenalmu gitu. Kamu kesenang gak kenal aku teman Pro 2? Ada-ada aja ya. Dari kawasan Siara Jalan Miami nomor 8 Samarinda. Dan selamat sore teman Pro 2, dimanapun kamu berada, semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Terus juga buat kamu yang mungkin sekarang lagi di jalan, take care alias hati-hati di jalan. Dan jangan ngebut-ngebut alias gak pelan-pelan banget juga sih. Tapi yang penting normal-normal aja gitu teman Pro 2. Biar apa? Yang penting adalah safety first alias keselamatan yang paling utama. Asik banget deh. Sore ceria kali ini barengan sama Cindy teman Pro 2, di mana kali ini aku pengen ngebahas satu hal yang mungkin bisa ngerasa, maksudnya kamu juga relate deh sama satu hal ini. Jadi ini juga jadi salah satu hal yang emang aku cukup pikirkan, dan juga beberapa teman-teman aku ngerasa kok kayaknya kita udah umur segini tapi belum dapat jodoh nih, alias maksudnya belum nikah-nikah. Jadi buat kamu terutama yang kayak Gen Z nih teman Pro 2, ternyata nih kayak ada studi di mana katanya nih untuk Gen Z katanya udah mulai ogah alias gak mau nih buat buru-buru menikah gitu, alias kayak diburu-buruin. Kayak maksudnya kalau nikah tuh kan katanya harus yang kayak umur 25, 23, ntar kalau misalkan umur 30 baru nikah, ntar malah kayak jadi melajang atau jadi kayak perawan tua dan semacamnya gitu teman Pro 2. Tapi anyways, kalau kamu juga yang termasuk Gen Z terus juga masih belum nikah sama kayak aku, kira-kira apa nih alasan kamu untuk kayak nikah tuh nanti dulu deh alias di prioritas sekian gitu teman Pro 2. Bisa gabung sama aku di WhatsApp kita di 0812-5848-7885 atau ke Instagram kita di @rriprodua_samarinda. Bisa ping-ping kita lewat DM atau ke live chat kita di aplikasi RRI Digital tuh teman Pro 2. Jadi aku tungguin sampai nanti kita merapat di jam 7 malam nanti.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

suara keren dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

By the way, teman Pro2, kamu ngerasa gak sih prioritas menikah itu dari generasi ke generasi tuh kayak makin berubah aja gitu? Jadi kalau misalkan mungkin di generasi sebelumnya memang kayak harus, bukan dipaksa sih, tapi memang kayak ada umur-umur tertentu mereka di mana memang udah waktunya harus menikah kayak gitu. Tapi memang nggak bisa dibilang karena 1-2 faktor doang sih ya kenapa mereka bisa sampai untuk memutuskan menikah. Tapi karena memang mungkin karena udah siap juga kali teman Pro2, atau mungkin ya banyak banget faktornya kayak gitu. Jadi memang kalau untuk keputusan menikah di usia muda, memang sekarang itu terutama untuk Gen Z, teman Pro2 udah bukan menjadi prioritas bagi banyak generasi muda gitu. Karena fenomena ini terlihat semakin banyaknya tuh yang namanya si generasi Z ini yang memang memilih untuk menunda alias kayaknya aku nikah entaran aja gitu ya. Karena bahkan nih gak menjadikan pernikahan ini sebagai tujuan utama dalam hidup mereka. Jadi emang kayak beda banget sama generasi sebelumnya yang emang umumnya tuh ngelihat pernikahan ini tuh sebagai tahap krusial alias tahap yang penting dalam kehidupan dewasa. Justru teman Pro2 sebagian Gen Z ini mulai mempertanyakan untuk relevansi antara institusi pernikahan teman Pro2. Terus juga untuk perubahan pandangan nih, terkadang dipengaruhi sama berbagai faktor, mulai dari faktor sosial, ekonomi, sampai ke pengalaman keluarga yang emang mereka saksikan sejak kecil. Jadi emang nih sejumlah survei teman Pro2 menunjukkan kalau sebenarnya sebagian generasi muda itu ngelihat suatu hubungan yang sehat dan komitmen itu gak selalu harus diwujudkan lewat pernikahan. Jadi buat mereka alias buat kita-kita nih, katanya teman Pro2, hubungan yang emang saling menghargain alias saling respect and support dianggap lebih penting daripada status hukum dalam sebuah hubungan gitu. Tapi by the way, kalau kamu gimana nih? Udah ada rencana gak sih kayak misalkan pengen nikah di umur berapa gitu? Dulu aku tuh sempat kepikiran kayak pengen nikah di umur 25. Sekarang udah umur 28, masih belum-belum aja tuh teman Pro2.

0: cewek.
1: Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
2: Sadarkah Anda perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman? Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

0: FM。
1: Aku cuma selembar lap, tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ketumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi, tapi dicuci, bahkan dicium pun udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
2: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
1: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
3: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.

kan dulu ngelihat orang yang kayak hidupnya tuh single mulu, ngerasa kayak ih apa dia nggak kesepian ya, apa kan maksudnya dia tuh selalu apa-apa tuh selalu sendirian, makan sendiri, minum sendiri, cuci piring, masak apapun pokoknya itu sendiri. Tapi teman Pro 2, bagi sebagian Gen Z nih, ngerasa kalau hidup single itu tuh sebenarnya nggak lagi dipandang sebagai kondisi yang kayak harus dihindari gitu loh ternyata. Jadi ternyata nih banyak dari kita alias mereka nih justru melihat kalau misalkan masa single ini sebagai kesempatan untuk lebih mengenal diri, terus juga untuk menentukan arah hidup gitu teman Pro 2. Ibaratnya nih, kalau misalkan kita single kan pasti gak bakal kepikiran kayak semacam tanggung jawab untuk rumah tangga. Terus itu juga, walaupun nih teman Pro 2 seseorang memiliki kebebasan, maksudnya ketika seseorang ini lagi single, mereka ini kan kayak memiliki kebebasan yang lebih besar dalam mengejar pendidikan, terus juga karir atau pengalaman hidup lainnya. Jadi ibaratnya kita tuh fokusnya itu ke hal-hal yang emang pengen kita untuk kompetensi diri. Misalkan tadi tuh, kalau misalkan kamu mau lanjut studi, buat kayak misalkan lanjut kuliah, entah itu mungkin S1, S2, S3, atau mungkin STLR teman Pro 2, ya, jadi tanpa kepikiran dengan permasalahan lainnya gitu. Menurut aku ya, pas kuliah itu juga kayak udah lumayan pusing dengan banyaknya mata kuliah, terus tuh juga dengan tugas, belum lagi kalau misalkan kayak tugasnya tuh tugas besar atau mungkin kayak tugas kecil dan yang lainnya, presentasi dan semacamnya gitu. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir sih ya, kalau memang kayak kita punya pasangan kan seenggaknya memang kayak ada yang support. Tapi kalau misalkan dipikir-pikir lagi, pas kayak lagi berantem misalnya, itu kan juga cukup mempengaruhi menurut aku ya teman Pro 2, karena aku tipe orang yang cukup memikirkan hal-hal yang kayak agak, bukan agak berlebihan sih, mungkin kalau kamu pernah dengar yang namanya overthinking, nah itu dia. Jadi justru kalau misalkan kayak lagi berantem, aku tuh kayaknya bisa dibilang cukup berpengaruh dengan kehidupan aku yang lain gitu. Bukan berarti gak produktif, tapi kayak jadi kayak nambah beban gitu loh teman Pro 2. Kalau misalkan kamu gimana nih?

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh, sendirian jangan.
3: Pro2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro2.
4: Mitos atau fakta? Benarkah coklat menyebabkan kerusakan gigi? Kerusakan gigi yang Anda alami mungkin saja berasal dari jarangnya menggosok gigi setelah makan coklat. Studi yang dilakukan oleh Osaka University di Jepang menemukan jika bagian dari biji kakao mampu menghambat bakteri mulut dan mencegah kerusakan gigi. Setelah mengetahui fakta ini, bukan berarti nantinya Anda tidak akan menggosok gigi setelah konsumsi coklat.
2: Mitos atau fakta?

Anyways, teman Pro 2, sebelum lanjut ngomongin kenapa Gen Z malas nikah, aku ada mau cerita dulu kali ya. Jadi aku tuh habis ngebaikin jam kan, tapi sebelumnya aku tuh nggak tahu tempat buat perbaikan jam itu ada di mana. Jadi aku tuh sempat ngasih kotak jam berserta isinya itu ke abang aku. Ternyata mungkin karena dia lagi sibuk atau kayak gimana, jadi selama 2 minggu tertatih-tatih lah itu si jamku. Dan akhirnya aku tuh kemarin lagi beli alpukat gitu kan, terus ternyata di sebelahnya kayak ada toko untuk kayak ngebaikin jam. Aku ngeliat sih kayaknya tokonya baru, karena sebelumnya aku tuh belum pernah ngeliat toko yang buat reparasi atau perbaikan jam gitu. Udah deh, aku hari ini tadi sore banget kan datang ke sana tuh buat ngebaikin jam aku. Dan sebenarnya jam aku tuh buat ngebaikinnya tuh gak perlu yang kayak parah-parah banget, karena emang udah digantikan baterainya, karena emang sempat kayak mati. Aku pikir kenapa gitu, oh ternyata baterainya habis. Oke, jadi pas dipasang lagi di bagian bawahnya itu sempat kayak lepas gitu loh teman Pro 2. Bukan lepas yang kayak gimana, maksudnya pas dipasang itu gak rapet. Ternyata pas aku datang ke sana, aku bilang kayak mau minta tolong diperbaiki, kok cepet banget ya. Aku tuh kan ke sebelah sebentar beli si alpukat itu teman Pro 2. Pas aku balik lagi ke toko jamnya itu udah kelar, terus udah dikasih tahu deh harganya itu untuk perbaikannya berapa. Jadi aku tanya, kok ini cepet banget ya, ini yang sebenarnya bermasalah di jamku itu apa gitu aku tanya. Terus kamu tahu gak sih jawaban dari omnya? Omnya tuh bilang kayak gini, enggak, itu tutupnya kurang rapat aja. Ya ampun, aku tuh kepikiran banget, karena jujur ini jam yang aku lagi pakai sekarang itu adalah jam dimana aku tuh ibaratnya ngasih self reward ke diri aku sendiri teman Pro 2, karena itu merupakan gaji pertama aku setelah aku lulus kerja gitu. Nah ini tuh berhubungan banget sama karir, dimana soalnya Gen Z itu salah satu alasannya kenapa nanti dulu nikah atau malas nikah itu karena fokus ngebangun karir teman Pro 2. Jadi ibaratnya nih Gen Z ini kan masih berada pada tahap awal untuk membangun karir. Jadi bisa aku bilang sekitar umur 25-an atau mungkin 23 sampai 30-an mereka emang lagi kayak asik dan apa ya, seneng banget untuk nge-explore karir gitu teman Pro 2. Jadi makanya di masa-masa yang sekarang ini mereka tuh kepengen untuk memanfaatkan masa muda untuk mengembangkan diri secara profesional sebelum untuk memikirkan komitmen yang jangka panjang gitu, apalagi namanya pernikahan teman Pro 2. Nah itu tuh jadi salah satu alasan aku juga, karena jujur sih buat sekarang aku masih belum membuat menikah itu tuh sebagai prioritas utama gitu, karena aku tuh masih kayak seneng banget buat mengulik pekerjaan aku, terutama kayak misalkan sekarang kan aku lagi siaran, terus tuh juga sambil kayak cari-cari artikel yang menurut aku menarik, terus aku tuh kayak pengen banget masih cerita-cerita sama kamu gitu teman Pro 2. Ih, so sweet gak sih? Ya udah deh teman Pro 2, by the way nanti aku bakal balik lagi nanti malam setelah azan maghrib. Jadi pastinya di sore ceria kali ini masih barengan sama Cindy, dimana aku bakal tetap menemani kamu sampai nanti kita merapat di jam 7 malam nanti. Jadi pastinya teman Pro 2, keep stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: ngecas, isi bensin, 25 ribu ya.
1: Sudah lu aplikasinya, Bu?
0: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kentang.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
4: Eh, aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
3: Misofonia? Apa itu?
4: Ya, kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja, Gin, ke psikiater daripada kamu keganggu.
3: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.

0: 15 detik berharga.
1: Banyak hal aneh, tak menyenangkan, menyulut emosi dan membakar ego. Apakah aku menyangkal? Tidak. Apakah aku menyerah? Juga tidak. Lalu, tenang, tak semua ada jawabannya sekarang.

0: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih? Padahal lagi diuji berat.
1: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
0: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
1: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
0: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.
2: Di samping pengemudi yang percaya diri, ada seorang navigator yang handal.

Sejak dahulu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
2: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
1: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
2: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
1: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
2: Not banget, sabar sama dengan kuat.
3: Akan percuma setiap ilmu yang didapatkan jika tidak diamalkan. Sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perumpamaan orang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya atau tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu atau lilin yang menerangi manusia, namun membakar dirinya sendiri." Hadis riwayat At-Tabrani.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Anyways, teman kedua, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kamu yang berada di wilayah Samarinda dan sekitarnya. Sore ceria kali ini masih barengan sama Cindy, teman pro 2, di mana aku bakal menemani kamu kurang lebih sekitar 30 menit lagi sampai nanti kita merapat di jam 7 malam nanti. Anyways, juga aku pengen ngucapin selamat berlibur alias happy weekend, teman pro 2, dimanapun kamu berada. Semoga di hari Minggu ini sampai nanti malam juga kamu bisa mendapatkan istirahat yang cukup sebelum kembali beraktivitas untuk menghadapi besok alias Monday alias hari Senin tuh, teman pro 2. Anyways, aku masih pengen lanjut ngomongin kayak kenapa ya Gen Z itu alias anak muda zaman sekarang lebih memilih untuk menunda nikah alias gak buru-buru banget nikah gitu. Jadi emang banyak banget ini faktor dan alasannya seperti yang udah aku kasih tahu sebelumnya. Dan kali ini kita move on ke alasan berikutnya gitu. Jadi teman pro 2, sebenarnya daripada buru-buru nikah nih, sebagian pasangan muda itu memilih untuk menjalani hubungan yang lebih lama dulu nih untuk memastikan kecocokan. Jadi ibaratnya kalau dulu kan kamu pernah dengar ya, untuk memastikan kecocokan antara bibit, bebet, bobot kayak gitu. Jadi biar nanti kalau misalkan kita memang udah untuk melanjutkan komitmen yang lebih serius alias nanti masuk ke jenjang pernikahan, kita ibaratnya udah siap mantap, pokoknya gak ada kayak rasa penyesalan dan semacamnya. Nah jadi memang beberapa dari kita tuh ngerasa buat lebih memastikan dulu nih hubungannya nih emang benar-benar matang dan siap untuk masuk ke tahap pernikahan. Nah jadi emang mereka nih kayak ngenilai nih untuk mengenal pasangan secara mendalam itu emang perlu banget sebelum menikah, dan ini bisa banget untuk ngebantu mengurangi risiko konflik di masa depan tuh, teman pro 2. Nah anyways, kalau kamu kira-kira apa nih alasan kamu untuk menunda pernikahan, terutama untuk Gen Z, di mana Gen Z ini kelahiran dari tahun 1997 sampai tahun 2012 tuh, teman pro 2. Bisa gabungan sama aku di WhatsApp kita di 0812-5848-7885 atau ke Instagram kita di @RRIPro2Samarinda, dan bisa juga gabungan di live chat kita di aplikasi RRI Digital.

0: cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar upacara belian dari suku Dayak? Upacara ini nggak cuma sekedar ritual loh. Belian adalah salah satu tradisi adat yang punya tujuan untuk menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat, atau bahkan merayakan peristiwa penting. Biasanya, belian dipimpin oleh seorang manang, yaitu dukun Dayak yang dipercaya bisa berkomunikasi dengan roh-roh. Ritualnya melibatkan tarian, musik, dan penggunaan api sebagai simbol pengusir energi negatif. Di tengah upacara, manang bakal menyanyikan mantra. Sementara itu, para peserta ikut berdoa dan menari mengelilingi api sebagai simbol penyucian. Upacara ini bisa berlangsung selama berjam-jam dan semua ada maknanya. Menarik kan? Itu dia, upacara belian, tradisi yang mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan antara tubuh, roh, dan alam.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Follow Instagram @RRI_Pro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Rekan-rekan DDB yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandara Udara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek. Penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya Kak. Ih, tapi silau nih Kak.
3: Heleh, nih pakai kacamata Kakak biar nggak silau, biar keren juga.
2: Yeay, Kakak.

Panjang, akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat tutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood bang.

Yah, anyways teman Pro2, apapun alasan kamu buat menunda pernikahan alias maksudnya gak buru-buru itu pasti valid. Dan juga aku tuh ngerasa memang pasti kita semua punya alasan tersendiri kenapa kita nikahnya kayaknya nanti aja dulu deh. Apalagi in this economy, setelah aku lihat-lihat lagi kan, apa-apa tuh barang serba mahal gitu. Ibaratnya buat menghidupi diri sendiri aja kayak masih agak terseok-seok. Gimana kalau misalkan nanti kita menghidupi anak kita gitu teman Pro2. Karena kan anak ini gak cuman ibaratnya itu ngurusinya pas mereka kayak masih oe-oe alias bayi gitu, tapi nanti kita perlu kayak perhatikan tuh kayak apa ya, biaya pendidikannya, mulai dari dia masuk TK, SD, SMP, SMA, dan mungkin juga ada yang sampai masuk kuliah teman Pro2. Dimana kan juga harga pendidikan setelah aku lihat-lihat lagi, kalau misalkan kita mau masukin anak kita ya ke sekolah yang proper pun kayaknya harganya jujur mahal sih ya teman Pro2. Belum lagi untuk kayak pakaiannya dan macam-macamnya gitu. Jadi ya buat yang sekarang lagi survive juga dengan keluarganya, alias maksudnya di sisi finansial, dan emang kayak udah punya anak teman Pro2, ya semoga tetap semangat dimanapun kamu berada. Tapi teman Pro2, biar lebih semangat lagi, habis ini masih barengan sama Cindy di Tonight Corner, dimana aku bakal ngebahas hal yang paling seru lagi tuh teman Pro2. Jadi pastinya keep stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

mitos atau fakta. Banyak orang beranggapan berbahaya menggunakan ponsel ketika hujan petir disertai angin. Benarkah demikian? Menurut Dr. Mary Ann Cooper, Profesor Departemen Kedokteran dan Bioengineering dari University of Illinois, mengatakan sambaran petir yang menghantui pengguna ponsel adalah mitos urban. Padahal, sejumlah fakta terkait cedera akibat sambaran petir tak ada kaitannya dengan penggunaan ponsel. Cooper menyebut, menggunakan telepon rumah lebih berpotensi menghantarkan listrik saat petir menyambar. Para ahli justru menyarankan untuk menggunakan ponsel. Mitos atau fakta?

0: Indonesia.
1: Bagi bangsa Indonesia, burung garuda dikenal sebagai salah satu hewan penting dan bersejarah. Sebab burung garuda adalah lambang negara Indonesia. Dari banyaknya gambar yang tersebar, burung garuda selalu digambarkan memiliki tubuh berwarna emas, paruh serta sayap yang mirip burung elang, dan ukuran tubuh yang besar sampai bisa menghalangi sinar matahari. Jika membaca sejarah, kamu pasti sudah memahami kalau burung garuda ini diceritakan memiliki beberapa simbol yang mencerminkan bangsa Indonesia. Jumlah bulu pada masing-masing sayapnya adalah 17, kemudian ada 8 bulu ekor dan 19 bulu di pangkal ekor, serta 45 bulu pada leher. Semuanya melambangkan Hari Kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus 1945. Meski dianggap sebagai salah satu sosok legendaris, ternyata masih ada sebagian orang yang belum mengetahui apakah burung garuda ini benar-benar nyata atau hanya sekedar hewan mitologi saja. Pertanyaan-pertanyaan ini bisa terus bermunculan karena pada dasarnya belum pernah ada orang yang melihat burung garuda terbang di alam liar. Jadi, burung garuda nyata atau rekayasa? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, garuda diartikan sebagai burung besar pemakan daging, menyerupai elang, dan memiliki kekuatan terbang yang luar biasa. Mengutip dari Culture Trip, burung garuda sebenarnya bukanlah hewan asli, melainkan hanya mitologi dari zaman

0: kitabnya ada dalam epos Mahabharata yang menyebutkan bahwa Garuda adalah makhluk setengah burung dan setengah manusia. Dalam epos tersebut, burung Garuda digambarkan memiliki sayap berwarna merah, berwajah putih, dan terlahir menjadi anak seorang pendeta bernama Resi Kasyapa. Dengan menjadi anak seorang Resi, Garuda diberikan kekuatan khusus oleh para dewa sejak ia pertama kali menetas. Kisah dalam epos inilah yang menjadi salah satu acuan pembuatan patung Garuda Wisnu Kencana di Pulau Bali. Meski begitu, burung Garuda yang dijadikan sebagai lambang negara Indonesia tidak benar-benar mirip dengan cerita yang ada pada mitologi. Bahkan cenderung lebih menyerupai elang Jawa. Jadi dapat disimpulkan kalau burung Garuda memang pernah hidup di zaman kuno atau zaman di mana belum ada peradaban modern. Sebelum akhirnya punah dan kini kita hanya bisa membacanya dalam dongeng.
1: Indonesia.

Merapat di 88,5 FM, teman terbaik kamu. Dan selamat malam teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Dan selamat hari weekend alias selamat berlibur buat kamu yang lagi libur sekarang. Atau mungkin buat kamu yang lagi kerja atau nugas dengan deadline besok teman Pro 2. Atau mungkin malam ini tetap semangat. Semoga apapun yang kalian lagi lakuin sekarang semoga diberi kelancaran. Today di Tunek Corner malam ini teman Pro 2 barengan sama aku Cindy, dimana malam ini aku bakal ngajakin kamu ngebahas salah satu film yang lagi ada tayang di bioskop. Tebak filmnya apa? Menurut aku ini filmnya baru karena ini apa ya? Dia tuh sebenarnya bukan dari film Indonesia teman Pro 2, tapi dari film Cina. Namanya itu adalah Dear You. Jadi film Dear You ini jadi salah satu film Cina terlaris di tahun ini. Film ini teman Pro 2 mengusung kisah emosional berlatar masa kini tentang pencarian jejak masa lalu. Jadi ibaratnya memang film ini tuh lebih ke drama dan ke family gitu. Nah, terus di sini enggak cuman kayak ngajakin kita ibaratnya buat investigasi tentang masa lalu, tapi juga ternyata ada kayak semacam rahasia keluarga dan misteri di balik Kiaopi tuh teman Pro 2. Jadi Kiaopi ini apaan dan gimana nih? Maksudnya gimana dengan film di Rio ini. Jadi bakal aku bahas selama 1 jam ke depan di Tunek Corner kali ini teman Pro 2. Dan pastinya keep stay tune di 88,5 FM teman terbaik kamu.

Kawan Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradio.com.

Jadi teman Produa, aku bakal ngajakin kamu buat ngobrolin soal sinopsis alias ceritanya dari film Di Ryu gini, alias cerita awalnya. Jadi awalnya nih teman Produa, di Shantou, Cina, seorang nenek bernama Sok Ryu yang diperankan sama Wa Shouqing hidup dengan keyakinan kalau sebenarnya suaminya ini yang bernama Dan Baksheng telah menelantarkan keluarganya tuh teman Produa. Jadi berpuluh-puluh tahun sebelumnya, Baksheng ini melarikan diri ke Asia Tenggara untuk menghindari wajib militer yang memang secara paksa gitu pas waktu ini maksudnya perang saudara meletus teman Produa. Jadi tuh si dia ini sempat, si kakek ini ya, sempat rutin mengirimkan Kiaopi. Kiaopi ini adalah dokumen unik yang menggabungkan surat pribadi dan bukti pengiriman uang warga Cina perantauan untuk keluarganya sebelum memutus komunikasi secara total tuh teman Produa. Tapi seiring berjalannya waktu, rumor berembus nih, alias kayak beredar, ternyata katanya di internal keluarga kalau sebenarnya Baksheng ini udah menikah lagi di Thailand dan sukses menjadi miliarder. Terus di sana itu dia juga aktif untuk mendanai berbagai kegiatan amal untuk sekolah-sekolah lokal di sana. Nah, jadi karena memang keluarga di Cina nih terdesak sama impitan utang yang emang kayaknya udah gede banget nih teman Produa. Jadi cucunya nih bernama Sok Ryu yang bernama Hyo Owi teman Produa, yang diperankan sama Zheng Runqi, memutuskan untuk berangkat ke Thailand. Jadi dia nih kayak bertekad untuk mencari si kakek ini yang katanya nih diyakini sudah kaya raya alias jadi miliarder demi meminta bantuan keuangan. Tapi ternyata teman Produa pas udah sampai di sana, justru ada kenyataan pahit yang ternyata terungkap, di mana fakta tersebut itu memicu teka-teki baru, di mana Kiaopi ini sebenarnya terus dikirimkan ke keluarga Shantou berasal dari orang asing. Jadi sebenarnya bukan si kakek itu teman Produa. Nah, lanjut nih, pengirim Kiaopi ini adalah seorang perempuan Cina Thailand yang emang misterius karena memang dia ini gak diketahui namanya. Tapi teman Produa, namanya ini adalah Zia Lam Gi yang diperankan sama Usha Shem Kum. Nah, pencarian Hyo Wi membawanya bertemu sama Zia Zukwa, yaitu adalah putra dari Lam Gi teman Produa. Nah, kelanjutannya nanti bakal aku sepil setelah yang satu ini.

0: cewek. Dari mana mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman? Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Pernah nggak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya!

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Perpindahan virus corona dapat terjadi melalui droplet atau percikan ludah. Oleh karena itu, janganlah membuang ludah atau dahak sembarangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang masuk masjid dan meludah atau berdahak di dalamnya, maka hendaklah dia gali lubang, kemudian pendamlah ludah atau dahak itu. Jika tidak, maka meludahlah di kainnya, kemudian keluarlah dengannya." Hadis riwayat Abu Daud.
2: Berharga.
1: Banyak hal aneh, tak menyenangkan, menyulut emosi dan membakar ego. Apakah aku menyangkal? Tidak. Apakah aku menyerah? Juga tidak. Lalu, tenang, tak semua ada jawabannya sekarang.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Lanjut teman Pro 2 ngomongin film di review, film dari Cina yang sekarang lagi tayang di bioskop teman Pro 2. Di bioskopnya gak cuma di bioskop Cina, tapi di bioskop Indonesia juga. Nah tadi aku kan sempat ngomongin soal si Kiaopi ini. Nah jadi lewat tumpukan surat tua yang tersimpan selama berpuluh-puluh tahun teman Pro 2, mereka berdua ini tadi tuh si Zia Zegua dan juga ini tadi tuh teman Pro 2. Si namanya tuh mirip kayak Chihuahua teman, maaf banget tapi ini yang cucunya dari kakek si katanya yang miliarder itu teman Pro 2. Nah jadi lewat tumpukan surat tua yang tersimpan selama berpuluh-puluh tahun, mereka ini akhirnya mengurai kebenaran secara ternyata tuh ada sisi emosional yang selama ini tuh tersembunyi di balik keputusan dan pengorbanan masa lalu keluarga mereka tuh. Jadi film ini menampilkan pemeran yang emang sebagian besar bukan profesional sih teman Pro 2, termasuk Li Sitong, Wang Yantong, terus juga ada Wa Shouqing, Zeng Run Ki dan Wang Xiaohui, ya, dan diramaikan dengan aktris Thailand bernama Usha Simkum. Dia tuh sempat main di film How to Make Millions Before Grandma Dies. Film tersebut alias Dai ini teman Pro 2 di Ryu juga sebagian besar menggunakan bahasa Tiucau yang dituturkan di wilayah Chaosan, Guangdong Timur. Jadi kurang lebih mungkin dia tuh bahasa Cina tapi dengan dialek-dialek tertentu gitu kali ya teman Pro 2. Walaupun sebenarnya film ini independen dan beranggaran rendah alias mereka tuh budget untuk produksinya tuh rendah dengan sebagian besar pemerannya memang bisa dibilang amatir dan minim promosi teman Pro 2. Film ini tuh cara nggak terduga menjadi viral di media sosial Cina dan meraih kesuksesan yang memang nggak terduga alias unexpected banget di box office. Terus juga teman Pro 2, sekarang sih aku lihat di Ryu juga masih ada sih, kebetulan juga kan aku ada kayak aplikasi buat kayak ngeliat film apakah yang sedang ada atau tayang di bioskop kita gitu. Jadi mungkin buat kamu yang tertarik buat nonton film drama dan family, terus juga mungkin ada sedikit sisi misteriusnya, bisa tuh cobain sih film di Ryu ini tuh teman Pro 2.

Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

0: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

Anyways, teman pro 2, aku udah ngasih tahu kamu mulai dari sinopsis tentang diri Yu. Buat kamu yang tertarik nonton film tersebut, jangan lupa bisa langsung capcus pesan tiketnya dan juga langsung berangkat ke bioskop gitu, teman pro 2. Jadi kan emang menurut aku sekarang emang lagi masih happening banget sama film Spider-Man yang Brand New Days. Tapi mungkin siapa tahu kamu pengen coba cari cerita film yang lain yang mungkin lebih drama dan family, bisa tuh cobain si film diri Yu. Dimana ternyata film diri Yu ini udah tayang mulai tanggal 7 Agustus di bioskop Indonesia alias kemarin lusa tuh, teman pro 2. Jadi mungkin segitu aja dari aku, karena sebentar lagi kita bakal merapat ke jam 8 malam, yang artinya sini mau pamit undur diri setelah menemani kamu dari jam 3 sore dan akhirnya udah mau sebentar lagi kelar tuh, teman pro 2. Jadi yaudah segitu aja, dimanapun kamu berada, have a good day, semoga juga malam ini kamu dapat istirahat yang cukup dan juga have a good rest. Sini pamit undur.

0: Mau kemana?
1: Ke warung depan nih, beli tempe. Mau ikut gak?
0: Ayo deh. Loh, pakai motor?
1: Iyalah, masa jalan kaki?
0: Ya, mendingan jalan kaki. Kan cuma deket. Kalau jalan kaki, kita bisa ngehemat bahan bakar dan juga ngurangin polusi udara. Hitung-hitung olahraga deh, biar perut nggak buncit lagi.

0: Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2 bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Info pertama, Blink siap-siap nostalgia Jisoo, Jennie, Rosé, dan Lisa dipastikan bakal hadir lengkap dalam acara perayaan 10 tahun debut.

Blackpink pada 8 Agustus 2026 di Seoul, Korea Selatan. Sebelumnya, YG Entertainment sempat menyebut kehadiran member akan menyesuaikan jadwal masing-masing, tapi setelah berkoordinasi dengan agensi mereka, keempat akhirnya dipastikan hadir dan bakal bertemu dengan 40 penggemar terpilih. Info selanjutnya, Sophia, salah satu member KTC untuk sementara akan absen di aktivitas grup demi fokus pada kesehatan dan kesejahteraannya. Hype X Given mengatakan Sophia membutuhkan waktu istirahat lebih panjang dan perawatan berkelanjutan setelah berkonsultasi dengan tenaga medis. Agensi menegaskan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan jangka panjang Sophia menjadi prioritas sementara kondisinya akan dievaluasi kembali pada September. Info selanjutnya, aktor legendaris Sam Snell ternyata sempat terlibat dalam film live action The Legend of Zelda sebelum meninggal dunia pada Juli 2026 di usia 78 tahun. Detail karakter yang ia mainkan masih dirahasiakan, tetapi proses syuting film garapan Nintendo dan Sony Pictures telah selesai pada April lalu. Film ini juga dibintangi Yoni Stravhovski sebagai seorang ratu, Dichen Letzman sebagai Impa, serta Uli Latukevu sebagai Ganondorf. Sementara Bograson dan Benjamin Evan Ainsworth masing-masing memerankan Zelda dan juga Link. Dan film ini, arahan Wells Ball ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 7 Mei 2026. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro ini. Info Pro.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya.

0: musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomen sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih Bang Semangga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

0: Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut.
1: Rangga.
0: Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Cross memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.
0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
2: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja.

0: sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio, tahu?
1: Iya juga ya, lupa.

Hai, selamat malam teman Pro 2. Hari Minggu. Aduh, besok tuh hari Senin tuh bawaannya kayak ya Allah, kenapa sih besok hari Senin? Makanya aku seneng banget karena waktu itu sempat ada, kayaknya tuh sempat mau ada aturan tentang Senin itu libur, jadi Selasa baru kerjanya. Terus orang-orang pada jadi berganti jangan bukan I hate Monday, I hate Tuesday karena benci banget Selasa harus kerja. Anda ketawa-ketawa. Ada teman Pro 2 orang. Ini kan hari Minggu ya, Rangga. Announcer Akademi itu Senin sampai Jumat kan? Hey, iya kan? Wanita di depanku ini, dia datang hari Minggu. Dan aku tuh tadi tuh pas si Galuh, dia tuh besok teman Pro 2 harusnya ya. Jadi datang, aku tuh tengah nggak gini teman Pro 2. Ngapain dia kesini? Aku bilang gitu. Baru dia langsung kayak, mukanya udah yang kayak, waduh kayak gitu loh pas masuk. Kamu ngapain? Siaran kak. Ini kan hari Minggu. Oh iya. Aku tuh kadang suka heran sama orang-orang yang salah hari. Kalau gak sadar tanggal merah tuh masih oke lah ya. Karena aku juga ngerasain kerja yang gak ada tanggal merahnya. Salah hari gitu loh teman Pro 2. Ya Allah. Yaudah deh. Nanti Veranino bakal temenin kamu sampai di jam 11 malam. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, mending ceritain aja sama Veranino. Aku tunggu ya gabungannya. Mau ngomongin apa? Cek Instagramnya Pro 2 sekarang.

0: Bosen, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

0: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

Ada Raisa barengan singlenya Nyawa dan Harapan. Jadi kalau ngomongin soal Mbak Raisa ya, BTW lagu-lagunya makin kece banget after yang terjadi sama dia. Tapi ku akuin ya, melihat Raisa sebagai seorang Gemini, dia Gemini yang sangat tangguh dan kuat banget ya kan. Karena kamu lihat gak sih setelah masalah yang dia alamin, yang terjadi, ternyata ngebuat dia semakin kuat. Dan dia, ya kita gak pernah tahu sih sebenarnya ya di belakang Raisa gimana. Nah ngomong-ngomongin Raisa, Raisa sama kamu tau gak sih Tasya Farasya. Nah itu mereka berteman banget kan. Dan di saat yang bersamaan di tahun kemarin itu mereka ngalamin masalah yang sama terkait hubungan percintaannya ini. Dan kalau misalkan untuk Tasya yang aku tahu teman Pro2 karena kemarin dia habis ngupload threads, ternyata dia tuh sekarang lagi ngalamin dia tuh didiagnosa beberapa penyakit mental. Salah satunya tuh dia juga kena anxiety disorder. Dan si anxiety-nya dia tuh udah 4 tahunan gitu loh dia kenanya. Itu cukup lama banget. Selain anxiety dia juga punya beberapa penyakit mental lainnya, ditambah dengan permasalahan yang dia alamin. Makanya terus orang-orang kan pada kayak ngomentarin, kenapa ya Tasya kok berubah banget, Tasya berkurus banget, kok ininya begitu, ininya begitu. Terkadang ya teman Pro2, kita tuh memang harus gak usah kebanyakan komentar ya tentang hidupnya orang. Belum tentu komentar yang kamu berikan ke postingannya orang itu akan membuat dia jadi apa ya, itu kita gak pernah tahu, mana tahu itu akan membuat harinya dia semakin buruk. Gara-gara apa? Gara-gara komentar dan ketikannya si netizen-netizen ini. Karena jujur, kalau misalkan ngelihat komentar-komentarnya netizen, itu tuh kayak yang, ya lo kok jahat banget sih? Kayak, kok kamu ngurusin hidupnya orang sampai segitunya banget? Karena tadi aku tuh barusan dapat buka TikTok ngelihat postingannya. Kamu tau gak sih yang Mami Jose yang anaknya makan lele, yang lele godok gitu. Tau gak sih? Jadi mamanya itu, anaknya tuh kan gak suka makan, tapi dicobain dimasakin lele godok ternyata doyan. Nah ternyata mamanya itu kena autoimun. Si Mama Jose ini kena autoimun. Ternyata waktu kena autoimun, si Mama Jose itu tuh akhirnya sama anaknya tuh gak bisa yang terlalu marah banget. Karena mamanya takut kalau misalkan siapa tahu umurnya udah gak lama lagi gitu loh. Jadi mamanya tuh makanya kayak sama Jose-nya sungguh menyayangin lah. Cuma menurut aku mamanya Jose tuh udah yang termasuk maksimal. Misalkan anaknya nih, Jose kamu kok bisa gitu sih, kamu kasar banget loh sama mama ngomongnya kayak gitu. Menurut aku tuh udah yang lumayan. Terus netizen pada gini, gimana sih mamanya itu katanya cuman konten doang digituin. Coba anaknya tuh dimarahin, anaknya ngelawan banget. Kayak jujur aku ngebaca komentar-komentar kalian tuh kayak, kalian tuh kayak si paling tahu aja hidupnya orang. Kamu kan gak pernah tahu, siapa tahu dia udah pernah ke psikolog untuk bertanya ini gimana ya. Terus kayak pada komen, itu anaknya dibawa deh kesini. Greget banget. Itu yang suka bikin overthinking kan teman Pro2. Kesel. Akhirnya tuh pikiran kemana-mana. Yang suka overthinking. Nah biasa kamu udah mulai overthinking dari jam berapa? Atau jangan-jangan abis maghrib udah overthinking. Soalnya overthinkingnya jelas teman Pro2. Uangnya udah habis jadi overthinking.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: Selamat siang, silakan boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh. Gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok gak dijaga?

0: Halo, halo Galuh. Hai Galuh, iya hai Galuh.
1: Halo.
0: Kamu masih tuh ngobrol dua, mukanya Galuh gimana? Ini nih.
1: Kan gak tahu nih kalau tiba-tiba disuruh on air.
0: Halo ya. Rangga.
1: Dijalankan juga.
2: Iya.
0: Iya guys. Halo Dora Nino. Oh enggak. Tau gak sih adekku pernah aku ajakin on air. Terus jawabannya
2: yang
0: dia cuman
2: ya? Hah? Yang getar itu ya kan?
0: Iya.
1: Kenapa getar?
0: Gak tahu tuh dia aneh.
2: Maaf ya,
0: padahal maaf ya bukan nyombongin dia. Adek aku tuh sering banget jadi pembicara. Kayak pembicara tuh di dinas-dinas. Di jam itu 2 tahunan yang lalu dan itu sering banget. Yang dihadapin dia kan orang banyak ya. Dia enggak bergetar. Diajak siaran getar.
1: Ya ampun.
0: Yeah. Tapi Dora Nino.
1: Tapi kan padahal enggak ngelihat sambil ngelihat orang ya. Harusnya kan lebih tidak bergemetar.
0: Iya ya kan? Ini bergemetar. Coba Rangga masih gemetar enggak?
1: Gimik,
0: ih parah banget.
2: Apa?
0: Tapi kalau ngomongin overthinking.
2: Overthinking ya kenapa?
0: Dari Rangga dulu. Jam overthinkingmu ada enggak?
2: Enggak.
0: Hah?
2: Jam overthinking itu
0: enggak pernah overthinking.
2: Bukan enggak pernah overthinking, lebih ke kayak kapan aja itu bakal muncul, enggak ada jam tertentu.
0: Oh.
2: Kayak misal pekerjaan, misal hari ini lagi hektik banget itu bisa aja misal kita pulang tuh masih kepikiran, enggak melulu harus jam 12 malam ke atas atau apa sebagainya gitu loh.
0: Oh gitu.
2: Iya.
1: Oh gitu, bisa gitu ya.
2: Jam-jam rawannya ya?
0: Malam.
1: Malam.
0: Kalau siang tuh enggak kenapa-kenapa.
1: Jujur kayak malam-malam jam-jam segini tuh itu iya. Sangat rawan sekali sih untuk overthinking. Oh,
0: iya. Dan kalau udah overthinking parahnya gimana yang terjadi di kamu?
1: Kalau Galuh sih sampai nangis mungkin Kak.
0: Tapi enggak sampai ke fisik deg-degan atau gimana?
1: Oh, enggak kalau itu.
0: Yang bikin kamu nangis tuh kenapa? Skripsi enggak kelar-kelar.
1: Iya, bisa jadi. Itu salah satunya sih.
0: Oh.
1: Itu salah satunya. Kayak banyak sih, Kak.
0: Oh, aku pikir aku masih kayak mikir gini kadang. Hah, emang ada orang nangis gara-gara skripsi gitu?
2: Tahu, ada sih kayaknya. Kayaknya banyak enggak sih kalau
1: banyak,
2: skripsi?
1: Banyak, Kak.
0: Aku enggak nangis
2: soalnya. Bahkan kayaknya ada yang sampai stres itu, bahkan ada yang sampai nangis banget gara-gara mungkin jadwalnya enggak di ACC sama kampusnya gitu.
1: Banyak banget sih, Kak, masalahnya tuh.
0: Bukannya aku tidak respect ya teman Pro 2 ya.
1: Aduh, parah.
0: Tapi kalau adekku, Dora Nino mau nanya dong. Iya, halo. Jadi dia tuh bilang kalau misalkan dia tuh udah sampai rumah dia udah ngelupain semuanya.
1: Bagus sih kayak gitu.
0: Aku nggak bisa.
2: Aku juga nggak bisa lagi.
0: Jadi dia tuh gini, dia tuh akan ngebedain dia di rumah sama dia di kantor. Jadi misalkan dia di kantor nih, lagi stres banget, capek berat gitu, sampai rumah itu udah dilupain sama dia.
1: Enak sih kayak gitu,
0: iya,
1: jujur. Jadi kayak bisa ngebedain antara dunia kerja dan dia lagi istirahat gitu.
0: Benar, kalau aku enggak, aku kebawa.
1: Sama Kak, aku juga tipe yang kayak gitu.
2: Aku kebawa, tapi bukan tipe yang bakal cerita ke orang rumah atau
0: soalnya
2: bakal...
0: kan kamu anak kos.
2: Benar.
1: Ya kan enggak di rumah ya?
0: Iya.
2: Kan ada tuh yang istilahnya kayak masalah di kantor atau masalah di kampus dan sebagainya dibawa ke rumah atau kos, ujung-ujungnya kayak apa ya, kesel sendiri sama apa, kayak menyalahkan diri sendiri juga jatuhnya dan sebagainya.
1: Iya, jadi double gitu. Ya capeknya kan.
2: Double capeknya gitu.
0: Iya, dan aku yang tipe, aku tuh emang tipenya susah banget untuk bisa selesai gitu loh. Dan tapi emang susah tau kayak gini, misalkan udah gak usah dipikirin deh, buang, gak bisa juga kebuang.
1: Iya benar sih Kak
2: sih. Ada beberapa tipe orang kayak gitu sih sebenarnya. Kalau aku overthinking pasti ada, cuman bukan tipe yang bakal aku pikirkan kayak apa ya, bakal nyalahin diri aku tentang masalah yang ada gitu. Tapi aku mikir kayak gimana ya nyelesaikannya ya, lebih ke situnya aja.
1: Bagus sih kayak gitu. Jadi kayak kita lebih visionnya ke gimana menyelesaikan masalah itu.
2: Bukan kayak kok ada masalah ini gitu.
1: Benar.
2: Mempermasalahkan masalah yang ada gitu.
0: Bukan mempermasalahkan masalah yang ada.
2: Iya, itu dia bahasanya.
0: Kamu gitu juga?
1: Kalau Galuh tergantung kondisi sih, Kak. Tapi jarang sih juga nyalahkan diri sendiri sebenarnya. Kayak ya udah, sebenarnya Galuh tuh overthinking karena misal kayak pengen daftar ini tapi enggak dapet gitu. Nah, itu overthinkingnya kayak gitu. Jadi kayak karena sudah yang penting kayak udah ngelakukan itu, tapi kalau sananya kayak misalnya enggak dapet, aku salahnya di mana ya gitu. Nah, overthinkingnya lebih ke sana sih biasanya, bukan karena nyalahkan diri karena yang gimana-gimana gitu.
0: Oh iya, aku tuh kalau aku lain sih, karena kalau aku tuh ini kadang kalau udah overthinking parah tuh kan jadi kayak deg-degan dan lain-lain. Hmm. Nah, aku tuh menyalahkan perasaanku itu. Nah. Kalau aku, jadi aku kayak gini, nah, capeknya ya kenapa sih harus kayak gini gitu loh. Kayak tapi aku enggak menyalahkan permasalahan yang ada gitu loh. Hmm. Kan ada orang yang kayak kenapa sih dia begini gitu. Nah, kalau aku tuh gini, kenapa sih aku kok kayak gitu aja dipikirin gitu loh, apa maksudnya?
2: Ya paham.
0: Bukan sih masalahnya, tapi kayak karena kalau aku tuh jujur jadi rasanya gak nyaman dan gak aman jadinya.
2: Pasti sih sebenarnya.
0: Jadi kayak aduh ya Allah ini kenapa sih kayak gini, aduh capek banget gitu loh sama Pro 2.
2: Tapi selama aku berteman sama Kak Vera, kalau tadi kan ngomongnya gitu ya, cuman beberapa kejadian malah justru dia kayak benar-benar kakak pikirin banget jatuhnya.
0: Iya memang, cuman gitu loh. Ini loh enggak, itu aku pikirin kan.
2: Iya.
0: Nah jadi lebih parah lagi karena efeknya, paham nggak?
2: Oh. Iya.
0: Jadi karena aku tuh ada efek afternya, kayak setelah aku mikirin ada after efeknya. Nah efeknya itu yang aku salahin banget gitu loh. Jadi masalahnya memang mungkin kalau bagi aku itu, mungkin kalau bagi orang kan gini ngeliatnya, ih terlalu dipermasalahin banget gitu. Nah itu bagi aku tapi tidak sebanding dengan efek aku mempersalahkan dirasain efek itu.
1: Oh gitu.
0: Karena kalau aku tuh dampaknya aku gak bisa tidur.
2: Terus biasa
1: gelisah. Sampai gak bisa tidur kak.
0: Gelisah.
2: Bahkan lebih parahnya ke fisika Vera juga sempat berdampak.
0: Iya bener-bener.
2: Lu kakak pernah sampai yang bentol-bentol ya?
0: Iya itu.
1: Sampai bentol-bentol gitu?
0: Iya kamu pernah ceritain bahkan. Kamu lupa deh.
1: Ih gak ingat kak. Ada. Kayaknya gak belum pernah
0: itu lucu
1: deh,
0: banget. Itu tau gak sih? Itu kejadiannya lagi.
1: Itu siaran gak?
2: Enggak,
0: bukan
2: itu lagi
0: A2 lagi belajar.
2: A2 apa BST?
0: A2 itu tuh angkatan-angkatannya si Habibi.
2: Oh iya.
0: Jadi kami lagi ngajarin anak Nonser Akademi 2.
1: Iya.
0: Jadi aku tuh gak bisa banget loh untuk ketemu sama triggerku. Yang jadi triggerku tuh aku ketemu nih, itu aku bisa gatel-gatel. Dan itu bibir aku masih aku simpen tau.
2: Bukan bibir doang,
0: iya,
2: mata juga.
0: Iya, jadi bibir, mata tuh bengkak semua.
1: Kayak alergi gitu.
2: Kamu tau orang yang kesengat tawon?
0: Iya.
2: Nah kayak gitu.
1: Itu karena ketemu sama orang yang trigger kakak.
0: Iya, yang ngebuat aku jadi kayak ngerasa, wah ini orang nih gitu. Nah, Nah aku tuh kadang suka mempermasalahkan, kenapa sih aku bisa sampai begini? Kok aku bisa jadi sakit sih gitu loh, gara-gara gitu doang.
1: Jadi malah kayak nyalahkan diri sendiri ya kak?
0: Anunya. Iya, bahkan aku tuh bisa banget tau. Kayak kalian bisa gak disuruh detik ini nangis?
2: Gak bisa.
0: Nah, aku bisa. Aku tuh gampang banget untuk menangis gitu. Misalnya jalan kayak, ya kenapa sih gini? Bisa aku langsung nangis gitu. Jadi makanya kayak benci banget sama efeknya, paham kan?
1: Iya.
0: Jadi terus jadinya tuh sekarang tuh aku di fase yang kadang gini, aduh takut banget deh. Maksudnya tuh takut nge-recall si takut hadir lagi nih perasaan itu, aduh males banget gitu. Makanya salah satu penyembuh aku pergi ke Balikpapan.
1: Oh itu salah satu healing ya kak jadinya.
2: Iya. Pergi ke Balikpapan dan tidak info-info gitu kak.
1: Apa?
2: Benar. Pergi ke Balikpapan dan tidak info-info.
0: Oh iya, Allah kamu juga sama. Yaudah dengerin lagu. Dengerin dulu salamku untuk kekasihmu yang baru. Emang punya kekasih kalian?
2: Gak tahu ya.

0: Apa kabar deng sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak karebah. Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?
3: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
4: Teman terbaik kamu,
5: Produa FM.
6: Makan apa ya?
7: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
6: Hah?
7: Makan ikan. Atau kamu aku tenggelamkan.

0: 15 detik berharga.
1: Hidup ini berharga. Pernah mikir kalau rasa kantukmu dan aroma kantukmu itu bahkan amat sangat bernilai.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

0: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.
2: Selamat siang, silakan boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
3: Iya, Kak, boleh.
4: Loh, gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya, kayaknya KTP saya hilang deh.
2: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
5: Penampilan dijaga, barang berharga kok nggak dijaga?

88,5 FM teman terbaik kamu. So teman Pro 2, kalau yang namanya overthinking itu emang nggak bisa dilepasin ya dari kita. Maksudnya ibaratnya, apalagi kalau misalkan emang basicnya orangnya apa-apa dikit-dikit dipikirin. Contoh kayak aku nih, aku tuh emang jujur aja nih, apapun yang terjadi tuh rasanya kok dipikirin terus. Kadang emang ngerasa suka, duh kenapa sih hal kayak gini aja dipikirin. Bisa nggak kayak untuk santai aja, nggak usah terlalu apa-apa dipikirin. Karena kalau udah kayak gitu, kamu tahu itu nyerangnya ke badan, ke fisik kamu, jadi kamu sering sakit-sakitan. Bahkan aku tuh ada baca kalau misalkan kamu udah overthinking, nggak mau cerita, dipendam sendiri, wah itu bahaya. Makanya sampai viral tau di media sosial teman Pro 2, jangan keseringan overthinking, ntar bisa kena sakit A, B, C, dan D.

0: 15 detik berharga.
1: Hati yang kuat itu adalah hati yang mampu menjaga hati orang lain. Bad ending atau sad ending itu biasa. Menjadi sempurna bukan keharusan. Jangan mudah patah untuk hati yang justru dikuatkan lewat setiap peristiwa yang ditakdirkan untukmu.

0: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.

0: Selamat siang, silakan. Boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh. Gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok nggak dijaga?

Ya itulah hidup ya teman Pro2. Ini jam 10:30 malam, waktunya overthinking. Iya, overthinking mikirin nih duit aku gaji segini kira-kira cukup bertahan sampai tanggal 31 kah? Gak apa-apa teman Pro2. Aku aja sekarang tuh lagi overthinking mikirin tentang okay, aku kayaknya harus mulai untuk menabung deh. Karena kalau misalkan gak nabung-nabung, namanya orang hidup itu tuh kan keperluan bakalan banyak banget ya. Kadang tuh ada keperluan tak terduga. Misalkan nih, kamu punya motor, terus tiba-tiba motor kamu bannya pecah dua-duanya. Kan kita gak pernah tahu ya, tiba-tiba ketemu sama paku atau apa gitu kan. Wah, ternyata kamu lagi gak ada duit. Kalau misalkan lagi gak ada duit kan, aduh pusing ya. Tapi kalau misalkan kamu punya duit tabungan, kamu udah gak pusing lagi. Makanya aku kadang tuh ngeliatin orang-orang yang bisa nabung tuh, mikirnya gini loh, ih hebat banget ya kok dia bisa menabung. Karena aku tuh susah banget untuk nabung. Susah banget. Makanya sekarang itu udah mulai, yuk bismillah, kita mulai menabung. Siapa tahu kan tahun ini bisa umroh. Amin. Nih dari Bontang sama Rinda, tol di Balikpapan kan bisa dengerin Pro2 nih ya. Nah aminin teman Pro2. Gak apa-apa, aku tuh tipe orang yang apa yang aku inginkan itu sering aku ucapin terus dari dalam hati. Aku hayalkan setiap hari, supaya apa? Supaya jadi kenyataan. Jadi apapun yang kamu inginkan saat ini, coba dibayangin terus kayak, ya Allah semoga tiba-tiba ada hujan duit gitu. Ih serem, kalau hujan duit beneran serem kan ya.

0: pendapat, cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar soal tiwah? Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar roh orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu udah makan rasa apa hari ini?

0: Selamat siang, silakan. Boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh. Gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok nggak dijaga?

Yes, itu dia teman Pro 2. Kalau kamu overthinking, ngerasa overthinkingnya kayak, aduh kok overthinkingku makin parah ya. Mending nih ya, mending kamu langsung periksain aja diri kamu ke orang yang tepat ya kan. Daripada kamu periksa ke orang yang salah-salah atau sekedar self-diagnose, ngeliat di Instagram, di TikTok munculnya ABCD. Aku tuh sekarang berusaha untuk mengurangi tontonan-tontonan di media sosial yang misalkan bilang, jika nafasmu sesak artinya begini, begini, begini. Nah, itu sekarang benar-benar aku kurangin banget. Kenapa? Karena gak mau jadi overthinking dan ngediagnosa diri sendiri tuh yang sesuka hati kamu. Itu udah mulai dikurang-kurangin teman Pro 2. Jadi daripada kamu ngediagnosa sendiri, kamu lagi kenapa, mendingan kamu langsung pergi ke ahlinya aja, ke psikolog mungkin. Jadi itu bisa jadi kamu salah satu alternatif. Atau misalkan kamu ngerasa kayak, ah, kayak aku lagi gak sehat deh badan aku ini, bisa periksa ke dokter. Jangan langsung bilang kayak, wah jangan-jangan aku kena COVID-19 nih. COVID-nya udah kelar teman Pro 2. Intinya itulah pokoknya ya. Yaudah, so aku Vera Nino, waktunya harus pamit temenin kamu. Habis ini ada jazz music sampai dengan di jam berapa? Sampai dengan di jam 12 malam nanti. So, semoga malam ini kamu bisa mimpi yang indah. Ya kan? Kalau mimpinya mimpiin Rangga mah mimpi buruk jadinya ya. Ya enggak? Oh, enggak. Oh iya, kalau mimpiin Rangga mimpinya indah banget. Bahkan ada orang tuh yang terakhir mimpiin Rangga sampai akhirnya tuh besoknya hoki terus hidupnya. Yuk, berdoa yuk. Semoga kalian semua mimpiin Rangga malam ini.

0: 15 detik berharga.
1: Namanya juga hidup. Apapun keputusan yang diambil, pasti ada resikonya.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya? Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
1: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
0: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
1: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja males baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih gak paham, baru tanya aku.
0: Hehehe, iya deh, iya.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?
3: Aduh, macet, bosan, playlist laguku itu semua.
4: Hari gini masih ngeluh aja, nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

RRI Samarinda dalam esensi buku The Geography of Genius adalah sebuah karya yang menelusuri koneksi antara tempat-tempat tertentu di dunia dan munculnya kejeniusan. Ditulis oleh Eric Weiner, buku ini membawa pembaca dalam perjalanan lintas waktu dan geografi untuk mengeksplorasi hubungan antara lingkungan, budaya, dan kreativitas. Weiner memulai perjalanannya di Athena kuno, di mana filsuf-filsuf seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles merumuskan ide-ide yang membentuk dasar pemikiran Barat. Dia menyelidiki apa yang membuat Athena menjadi tempat yang subur bagi perkembangan pemikiran ini. Menggali budaya kota tersebut yang penuh dengan diskusi, perdebatan, dan pertukaran gagasan. Perjalanan Weiner berlanjut ke Firenze pada masa Renaissance, di mana para seniman seperti Leonardo da Vinci, Michelangelo, dan Botticelli menciptakan karya-karya yang mengubah arah seni dan ilmu pengetahuan. Dia menggali faktor-faktor sosial, politik, dan ekonomi yang menciptakan lingkungan yang mendukung kejeniusan pada masa itu. Selanjutnya, Weiner menjelajahi Vienna pada awal abad ke-20, tempat Freud, Mahler, dan Schönbrunn memperkenalkan ide-ide yang mengubah cara kita memahami pikiran manusia dan seni musik. Dia mempertimbangkan pengaruh perang, politik, dan kekacauan sosial terhadap proses kreatif para pemikir dan seniman di kota ini. Dalam perjalanan ke Beijing, Weiner menelusuri sejarah kebijaksanaan Tiongkok kuno dan mencari tahu mengapa bangsa ini dengan sejarah intelektualnya yang kaya gagal menghasilkan terobosan besar dalam budaya modern. Dia mempertanyakan bagaimana faktor-faktor seperti tekanan konformitas sosial dan kurangnya kebebasan berekspresi dapat mempengaruhi munculnya kejeniusan dalam masyarakat. Kemudian Weiner menjelajahi kota-kota lain seperti Edinburgh, Calcutta, dan Silicon Valley, membandingkan faktor-faktor yang berkontribusi pada perkembangan kejeniusan di berbagai tempat di dunia. Melalui perjalanan ini, dia menarik kesimpulan bahwa sementara ada pola-pola umum yang muncul dalam hubungan antara lingkungan dan kejeniusan, tidak ada rumus pasti yang dapat menjamin munculnya kejeniusan itu di suatu tempat. Weiner juga memperkenalkan konsep genius loci atau roh tempat yang menggambarkan bagaimana karakteristik unik suatu tempat dapat mempengaruhi orang-orang yang tinggal di sana. Dia menyarankan bahwa meskipun kejeniusan dapat muncul di mana saja, ada beberapa tempat yang secara alami lebih mendorong munculnya ide-ide brilian. Dalam The Geography of Genius, Weiner tidak hanya mengeksplorasi faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kejeniusan, tetapi juga menyoroti peran individu dalam proses kreatif. Dia menunjukkan bahwa sementara lingkungan dapat memberikan dorongan dan inspirasi, kejeniusan juga membutuhkan dedikasi, ketekunan, dan kerja keras dari individu. Dengan penelitiannya yang luas dan narasi yang mendalam, The Geography of Genius menghadirkan pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas hubungan antara tempat, budaya, dan kreativitas. Ini adalah bacaan yang menarik bagi siapapun yang tertarik untuk memahami asal-usul kejeniusan dan bagaimana lingkungan dapat membentuknya. Demikian esensi buku berjudul The Geography of Genius, karya Eric Weiner. Dari RRI,
untuk Indonesia.

0: paling berharga.
1: Bicarakanlah, jangan sampai keinginan satu orang jadi masalah untuk orang lain.
2: Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, muter sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.

0: 15 detik berharga.
1: Tegaslah pada diri sendiri. Tutup cerita jika dia hanya membuatmu pura-pura bahagia.

0: Selamat siang, silakan. Boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh. Gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok gak dijaga?

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.

0: Woi, daripada beli minum botol kemasan, mending pakai tumbler aja. Cintai dong lingkungan. Cintai lingkungan sama dengan mencintai dirimu sendiri.
1: Yeay, so tau. Ini loh botol minumannya udah aku isi berulang kali. Kan aku gak pernah buang botol plastik. Lihat nih kulkasku.
0: Hah? Botol plastik semua? Kamu tahu gak? Tulisan expired di botol minuman mineral itu nunjukin masa kadaluarsa botol, bukan airnya.
1: Hah? Jadi selama ini

0: Kadang aku mikir, kenapa ya aku masih bertahan temenan sama dia? Apa karena aku takut kesepian? Atau karena aku belum berani bilang cukup?
1: Pasti kamu lagi kan? Pasti kamu lagi yang disuruh. Ya udah, kamu kerjain aja sana. Kamu kan biasa. Yakin kamu mau pacaran sama orang kayak gitu? Nggak cocok deh kayaknya. Lihat dong pacar aku, kelasnya beda banget. Kamu bisa bantuin aku ngerjain tugas dari atasan nggak? Aku sibuk banget, nggak sempet. Please banget ya, tinggal kamu doang nih yang bisa.
0: Pikir aku udah bisa ngelupain semua perlakuan jahat yang dia lakuin ke aku. Ternyata enggak. Ternyata semuanya masih sakit.

0: Kamu kenapa?
1: Aku bingung. Aku pengen jauhin dia, tapi aku takut. Takut gak punya teman.
0: Lah, buat apa kamu dekat sama orang yang toksik? Teman itu bukan cuma soal siapa yang selalu ada, tapi siapa yang bikin kamu tumbuh. Kalau tiap deket dia, kamu ngerasa kecil, salah terus, capek terus, itu mah bukan teman. Itu pelan-pelan ngurangin versi terbaik dari dirimu sendiri.
1: Tapi aku kan udah temenan lama banget sama dia. Kayak udah terlalu jauh gitu loh buat ninggalin.
0: Gak ada kata terlalu lama buat mulai sadar. Kamu berhak ngerasa tenang. Kamu berhak punya lingkungan yang sehat, yang ngedukung kamu tanpa bikin kamu ngerasa bodoh, tanpa bikin kamu ngerasa kurang, yang sayang bukan karena manfaat, tapi karena kamu, sebagai kamu.
1: Iya ya, aku udah mikir terlalu banyak kompromi, mikir perasaan dia, tapi lupa mikirin perasaan aku sendiri.
0: Nah, itu dia. Jangan nunggu rusak total baru sadar. Kadang kita harus punya keberanian buat bilang cukup. Bukan karena benci, tapi karena kita sayang sama diri kita sendiri.
2: Menjauh bukan berarti kamu jahat. Kadang itu cara paling baik buat melindungi dirimu dari racun yang tak terlihat. Toxic friend itu nyata, dan kamu gak harus bertahan. Kamu berhak punya teman yang gak bikin kamu mempertanyakan harga dirimu sendiri. Belajar pilih sehat, pilih tenang, pilih sembuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 2 88,5 FM kembali mengudara edisi Senin 10 Agustus 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk bisa mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan luar negeri di Pro 2 Jazz Music. Jam 6 nanti kita bakal ngebagi informasi menarik dan obrolan terkini dan juga isu-isu terhangat sampai nanti merapat di jam 10 pagi. Jangan lupa, masih akan ada berbagai program yang menarik sampai nanti merapat di jam 12 malam. Siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RR Digital di smartphone kamu. Bersama suara siaran 6 cita yang bertugas, inilah Pro 2 88,5 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update.

0: Tanya Ustaz.
1: Ustaz, apa hukumnya makan produk tanpa label halal?
2: Saudaraku, makan produk tanpa label halal sejatinya mubah atau boleh, selama tidak ada indikasi mengandung bahan yang haram atau bersifat syubhat yang masih belum jelas hukumnya. Namun, kalau misalkan kita masih ragu bahannya ini apakah jelas atau tidak, prosesnya juga tidak diketahui, maka sikap yang paling baik adalah menjaga diri. Rasulullah bersabda, yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas. Dan di antara keduanya ada perkara syubhat. Barang siapa menjaga diri dari syubhat, maka ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Dan juga di dalam istilah usul fikih, juga kita dianjurkan untuk menjauhi hal-hal yang masih bersifat mudarat. Kita lebih baik untuk mengambil yang ada maslahah atau kebermanfaatannya. Karena itu, jika ada pilihan yang jelas kehalalannya, maka itulah yang lebih menenangkan hati. Bukan karena takut berlebihan, tetapi karena iman yang mengajarkan kita untuk memiliki sikap hati-hati. Ingatlah saudaraku, makanan yang masuk ke tubuh akan mempengaruhi doa, ibadah kita, dan

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
1: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
0: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
1: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
0: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
1: Not banget. Sabar sama dengan kuat.

Sejak dahulu, Nabi Muhammad SAW sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: 7 menit di pagi hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan untuk terus memperkarya ilmu. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman Pro 2, 7 menit pagi hari ini dengan saya Ulti Amel. Kita akan membahas sesuatu yang sudah mulai sulit ditemukan di zaman sekarang, yaitu empati. Di era yang serba canggih dan penuh dengan informasi seperti sekarang, empati jadi hal yang semakin sulit nih ditemukan, meskipun sebenarnya kita semua sangat membutuhkannya. Kenapa itu dapat terjadi? Karena di tengah kesibukan media sosial dan berbagai masalah pribadi, sering sekali kita jadi gak peka terhadap perasaan orang lain. Padahal Rasulullah SAW selalu menekankan betapa pentingnya untuk peduli terhadap orang lain. Jadi, apa sih empati itu? Empati adalah kemampuan untuk merasakan atau memahami perasaan orang lain. Bukan cuma sekedar merasa kasihan, tapi benar-benar memahami apa yang orang lain rasakan dan berusaha untuk membantu jika mereka membutuhkan. Nah, sekarang coba deh kita tanya ke diri kita sendiri. Sejauh mana kita peduli sama orang lain? Apakah kita peka sama perasaan teman, keluarga, atau bahkan orang yang kita temui di tiap harinya? Atau jangan-jangan kita lebih sering fokus sama masalah kita sendiri sampai gak punya waktu atau energi buat memikirkan orang lain? Rasulullah SAW selalu menjadi contoh nyata dalam hal empati. Beliau selalu menunjukkan perhatian dan kasih sayang kepada orang-orang di sekitarnya, baik itu keluarga, sahabat, atau bahkan orang yang belum beriman. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri." Artinya, jika kita ingin menjadi orang yang baik, kita harus bisa merasakan dan memahami apa yang dirasakan orang lain. Kita harus peduli, baik itu kepada teman, keluarga, atau bahkan orang yang kita tidak kenal sekalipun. Sekarang, di dunia yang serba digital dan cepat ini, kadang kita malah semakin jauh nih dari empati. Misalnya, lewat media sosial, banyak banget hal-hal yang kita lihat dan baca di sana. Mulai dari berita tentang orang yang kesulitan, orang yang terkena musibah, atau bahkan orang yang sedang dibully. Tapi seringnya kita cuma scroll lewat aja tanpa benar-benar merasa apa yang mereka rasakan. Bahkan, kadang kita malah ikut komen atau berbicara dengan cara yang gak empatik. Padahal, setiap kata dan tindakan kita bisa memberikan dampak besar bagi orang lain, entah itu positif ataupun negatif. Teman Pro 2, empati itu penting banget loh, terutama di era sekarang ini. Kenapa ya? Karena dengan empati, kita bisa menjaga hubungan baik nih antar sesama. Kita bisa lebih peka terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain. Dan yang paling penting, kita bisa hidup dan dengan lebih damai. Ketika kita tahu bagaimana caranya mendengarkan dan memahami orang lain, kita bisa membangun hubungan yang lebih kuat dan saling mendukung. Kita jadi tahu nih, kapan teman butuh dukungan, kapan keluarga butuh perhatian, dan kapan kita harus berbuat baik kepada orang yang mungkin sedang kesulitan. Lalu gimana sih cara menumbuhkan empati di era sekarang? Ada beberapa hal yang kita bisa coba nih. Mulai dari yang pertama, dari mulai mendengarkan. Kadang yang dibutuhkan orang bukanlah solusi atau nasihat, tapi cuma butuh didengar. Cobalah untuk lebih peka dengan apa yang orang lain rasakan. Kalau teman curhat atau ada yang kelihatan lagi gak enak hati, jangan langsung dikasih pendapat. Coba dengarkan dulu apa yang mereka alami dan biarkan mereka merasa bahwa kita benar-benar peduli. Dan yang kedua, tunjukkan dengan tindakan. Empati itu gak cukup hanya dengan kata-kata. Terkadang, tindakan kita lebih bermakna. Misalnya, kalau teman kita lagi susah, kita bisa bantu meringankan bebannya, meski cuma dengan memberikan waktu atau bantuan kecil. Hal seperti ini bisa sangat berarti loh bagi mereka, dan tentu saja itu memperkuat rasa empati kita. Yang ketiga, gunakan media sosial dengan bijak. Di zaman sekarang, media sosial adalah alat yang sangat powerful. Tapi kita harus ingat, apapun yang kita tulis atau kita bagikan bisa mempengaruhi orang lain. Jadi, mari kita gunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan, memberikan dukungan, dan membantu mereka yang membutuhkan. Jangan sampai media sosial malah jadi tempat untuk saling menjatuhkan atau menyebarkan kebencian nih teman-teman. Dan yang terakhir ada berbuat baik tanpa mengharap balasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk berbuat baik tanpa mengharapkan balasan ataupun imbalan. Kadang kita berbuat baik hanya karena kita ingin dihargai atau mendapat sesuatu kembali. Padahal empati sejati itu adalah ketika kita peduli tanpa mengharapkan apa-apa, memberikan tanpa pamrih, membantu tanpa mengharap balasan. Nah, teman Pro 2, menumbuhkan empati di era sekarang ini memang bukan hal yang mudah, tapi bukan berarti nggak bisa dilakukan. Kita bisa mulai dengan langkah-langkah kecil, dan kalau kita konsisten, pasti akan ada dampak positif yang besar. Ketika kita menumbuhkan empati, kita bukan cuma membantu orang lain, tapi kita juga menguatkan hubungan kita dengan Allah dan sesama. Mari kita coba untuk lebih peka terhadap orang di sekitar kita, lebih peduli, dan lebih sering menunjukkan empati. Karena dengan empati, kita nggak hanya membuat dunia ini jadi tempat yang lebih baik, tapi kita juga bisa lebih dekat dengan Allah. Demikian 7 menit di pagi hari ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadi pengingat buat kita semua untuk lebih peduli dan empati terhadap sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengar soal tiwah? Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar roh orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
1: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejeki nih.
3: Rejeki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
2: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
3: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
2: Tapi murah banget loh.
3: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya, tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
2: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
3: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
0: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

0: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
3: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: dead.
1: Teman Pro 2, waktunya mendengarkan Info Pro 2 Update bersama Anom Citro. Fabio Luvendes di mana resmi diumumkan sebagai Java United FC sebagai pelatih kepala untuk mengarungi Super League 2026 sampai dengan 2027. Mantan pelatih Borneo FC tersebut dikontrak dengan durasi 2 tahun oleh klub yang musim lalu bernama Malut United tersebut, dan musim lalu klub asal Ternate ini juga ditangani oleh Henry Susilo. Klub yang menjuluki diri sebagai Laskar Kepodang Emas ini juga percaya diri bisa bersaing di papan atas Super League, di mana seperti 2 musim sebelumnya meskipun pindah status ke Semarang. Luvendes pun juga percaya diri dengan misi barunya di klub baru. Baginya ini adalah tantangan, pengalaman menangani klub Indonesia akan dijadikan sarana untuk melejit pada musim ini. Informasi berikutnya, Tamam Pro 2, Timnas Voli Putri Indonesia menempati peringkat ketiga dari CV Women's Cup 2026 di Chiang Mai, Thailand hari Minggu kemarin. Posisi ini diraih Indonesia setelah Thailand menang 3-0 atas Vietnam pada laga pamungkas. Sebelumnya Indonesia takluk 1-3 dari Filipina. Indonesia mengulang pencapaian di leg pertama. Dan Indonesia berada di peringkat ketiga setelah meraih 1 kemenangan dan 2 kali kalah. Indonesia juga menang atas Vietnam dan kalah dari Thailand serta Filipina. Sedangkan pada leg pertama Indonesia juga menempati peringkat ketiga, bedanya saat itu Indonesia menang atas Filipina tetapi kalah dari Thailand dan juga Vietnam. Selain meraih medali perunggu, wakil Indonesia yang juga menjadi pemain terbaik turnamen, Indah Guretno Dwi Margiani, ditetapkan sebagai best libero pada leg kedua CV Women Cup 2026. Demikian Info Pro 2 Update, dan dengerin terus informasi lainnya hanya di RRI Pro 2 Samarinda.
0: Update.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu ton CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Dari kawasan siar Jalan MM nomor 8 Samarinda, selamat pagi teman Pro 2. Dan pagi hari ini barengan sama Nom Citra yang bakal temenin kamu sampai nanti kita merapat di jam 10 pagi. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, teman terbaik kamu. Gimana kabarnya hari ini teman Pro 2? Semoga tetap sehat walafiat pastinya ya. Dan aku bakal bawain hari Senin ini beberapa informasi buat kamu nih ya. Datang dari friendly match pramusim ini teman Pro 2 ya. Yang pertama datang dari Manchester City menang 3-1 atas Atletico Madrid teman Pro 2, dicetak 2 gol oleh Marmoush ya, terus juga dicetak oleh Ait Nouri, dan juga ada 1 gol dari Atletico Madrid yaitu dicetak oleh Dominguez teman Pro 2 ya. Lanjut lagi kita ke berikutnya ya teman Pro 2. Kali ini kayaknya tim Inggris yang satu ini juga agak-agak gimana gitu tuh teman Pro 2 ya. Dimana Arsenal ya ternyata kalah melawan Borussia Dortmund dengan skor 2-3 tuh teman Pro 2. Cetak oleh Gyökeres dan juga ada Nwaneri ya. Dimana masih tidak mampu untuk bisa menaklukkan Borussia Dortmund. Cetak oleh Inacio, ada Karetsas, ada juga Gadou tuh teman Pro 2. Dan ini juga memperkenalkan pemain baru mereka tuh teman Pro 2, Bruno Guimaraes ya, sudah berada di lapangan Emirates Stadium tuh teman Pro 2. Lanjut lagi kali ini ya, kita pindah ke Anfield di mana Liverpool nih teman Pro 2 masih kurang meyakinkan. Mereka kalah 2-3 atas AS Monaco tuh teman Pro 2. Dan di sini cetak oleh Isak dan juga ada Wills ya teman Pro 2. Pemain anyar bukan musim ini tapi musim lalu tuh teman Pro 2. Terus juga 3 gol cetak oleh Golovin, ada Birit dan juga ada Brunner tuh teman Pro 2 ya. Ini melihat bahwa mereka pramusim friendly match gini nih ya teman Pro 2. Kadang ada yang kayak ya udah gitu kan ya, memang nuruninnya pemain-pemain muda gitu, tapi kayak apa ya, kayak kok masih tetap jadi kurang meyakinkan untuk melanjutkan musim yang berikutnya tuh teman Pro 2. Kayak agak gimana gitu. No matter what. No matter what.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

0: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai sip malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Kupegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

Tema nomor 2 kita lanjut lagi kali ini ya, dan kalian datang dari pemerintah Republik Indonesia yang ternyata mempertimbangkan rencana status aktif BPJS Kesehatan jadi syarat untuk buat paspor dan juga SIM tuh tema nomor 2. Jadi pemerintah RI ya itu lagi mempertimbangkan rencananya bikin kepesertaan aktif BPJS Kesehatan sebagai syarat wajib untuk sejumlah layanan publik tuh tema nomor 2. Mulai dari pembuatan paspor sampai surat izin mengemudi gitu ya. Dimana Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budiulianto juga mengatakan bahwa wacana ini ditujukan untuk meningkatkan kepesertaan aktif dari JKN. Dan sasarannya terutama untuk masyarakat yang sebenarnya mampu membayar iuran tapi memilih tidak membayar atau membiarkan kepesertaannya itu tidak aktif. Dan menurut Akmal, penerapan aturan semacam ini tuh bukan hal yang mustahil. Saat ini status kepesertaan aktif BPJS Kesehatan tuh juga udah menjadi salah satu syarat dalam pengurusan SKCK atau tema nomor 2. Dan kedepannya BPJS Kesehatan ini juga mendorong agar supaya status aktif itu menjadi persyaratan gitu ya untuk sejumlah layanan pertahanan. Dan kebijakan ini juga nih tema nomor 2 itu bukan semata-mata untuk kayak cuman mengejar jumlah peserta aja, tapi itu juga menjaga keberlangsungan program jaminan kesehatan nasional ya, yang menggunakan prinsip gotong royong. Dengan kepesertaan yang aktif, iuran peserta itu diharapkan bisa terus menopang pembiayaan layanan kesehatan bagi peserta lain yang memang membutuhkan. Walaupun gitu ya teman pro 2, rencana ini juga masih belum aturan final gitu ya, masih dalam tahap rencana yang artinya belum ada kepastian kapan atau apakah seluruh layanan itu benar-benar menjadikan BPJS Kesehatan ini sebagai syarat wajib tuh teman pro 2.

0: dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... yah, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega 3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.
1: Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.
2: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
3: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
2: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
4: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

lagi bosan banget, scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench and Lange, rasa gak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu gak punya kerjaan. Bisa jadi otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.

0: di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjem gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

Tambah berdua ya, lanjut lagi di mana kalau misalnya lagi musim-musimnya liburan gitu, Tambah berdua objek-objek wisata tuh juga pada buka gitu kan ya. Ini contohnya kayak di Italia nih, Tambah berdua ada objek wisata populer di sana yang ternyata dibuka lebih lama selama bulan Agustus ini untuk bisa membantu pengunjungnya tuh menghindari suhu panas ekstrim tuh Tambah berdua. Jadi ini datang dari Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Pariwisata Italia yang ternyata mutusin untuk memperpanjang jam operasionalnya bagi monumen dan juga museum utama sampai 4 jam lebih lama tuh Tambah berdua. Jadi itu juga mencakup 3 objek wisata utama Italia, ada Colosseum, terus juga ada Pantheon di Roma serta Kastil di Sforza di Milan juga nih Tambah berdua. Di mana operasionalnya itu biasanya pada hari Jumat sama Sabtu ya, dari pukul 19.45 sampai 23.30. Dan Pantheon ini juga itu dibuka setiap hari dengan tambahan waktu 4 jam mulai dari pukul 19 sampai 23, kecuali pada hari Kamis. Terus di Kastil Sforza ini juga sebuah benteng abad pertengahan yang juga nyimpan karya seni, karya dari Michelangelo dan juga Leonardo da Vinci, itu tetap buka 2 jam lebih lama sampai pukul 19.30 tuh Tambah berdua. Biasanya kan kalau udah sore udah pada tutup gitu kan ya, tapi kalau di sana tuh Tambah berdua ya, bahkan sampai malam aja masih bisa kamu nikmatin museum-museum ataupun tempat wisata yang ada di sana tuh Tambah berdua. Nanti kita lanjut lagi di Sepada pastinya Tambah berdua. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, teman terbaik kamu. Langsung aja kita dengerin, kali ini ada Willy Winarko featuring Kotak dengan Beraksi.

0: macet, bosan, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Pagi.
0: Iya. Hari ini masih barengan sama Anom Citro, tapi aku juga sekarang udah ditemanin oleh
1: Isa. Hai teman Pro 2.
0: Yeay, halo Isa. Gimana?
1: Hai Kak Anom. Perdana
0: siaran pagi ya.
1: Iya benar banget.
0: Gimana rasanya?
1: Deg-degan. Meskipun udah pernah siaran ya.
0: Iya.
1: Tapi kan jaga malam.
0: Oh iya.
1: Jadi, hawanya tuh beda gitu.
0: Oh, hawanya beda. Emang hawa malam sama pagi apa bedanya?
1: Kalau malam tuh kayak bawaannya, kan aku anaknya malam, suka malam gitu ya.
0: Oh, anaknya malam.
1: Anaknya malam. Jadi kayak udah biasa gitu, kayak oh malam ternyata di bawah tidur tuh kan enak ya.
0: Iya.
1: Nah, kemarin pasien tuh kayak enggak kerasa aja gitu ngobrolnya.
0: Oh.

0: Oh. Nah kalau pagi ini karena aku bukan morning person, jadi kayak aku harus kayak gimana, ih besok siaran gitu, jadi kayak aku harus bangun pagi, takut banget kelewat.
1: Anu, berarti malam itu waktunya chill,
0: yeah.
1: Tapi kalau kamu pagi waktunya hektik gitu.
0: Bener
1: ya?
0: Bener banget, pagi itu hektik banget, apalagi ini Senin ya. Pertama kali aku siaran hari Senin,
1: hari
0: pada
1: Senin.
0: Lagi.
1: Iya, tadi kamu pas perjalanan kesini aman gak?
0: Alhamdulillah.
1: Atau berkutat dengan anak-anak yang lagi diantar sekolah?
0: Oh iya, ngelihat sempet lihat sih anak-anak yang lagi diantar mamanya. Harusnya dia belok kiri kan, dia tuh ambil yang di tengah banget gitu loh kak. Aku mau belok kiri, dia ambilnya yang di tengah, jadi gak bisa belok kayak, ih kenapa sih harus di tengah gitu.
1: Tapi kamu gak berani negur?
0: Enggak, karena kayak, ih pagi-pagi gak boleh marah.
1: Pagi-pagi gak boleh marah,
0: oh iya betul. Iya, bisa kerusak mood gitu loh kak.
1: Oh benar. Nah hari ini juga ya sama Pro 2 kita bakal ngomongin sesuatu yang mungkin bisa dibilang tuh karakternya tuh terlihat dari apa yang dia punya gitu.
0: Iya, kita ngomongin apa sih? Ngomongin koleksi ya?
1: Koleksi, betul. Karena kalau koleksi itu kan sebenarnya lebih ke arah personal gitu kan ya. Apa yang kita suka, apa yang mau kita, apa sih namanya, apa yang mau, misalnya ada barang yang kita suka, kita sampai rela beli, rela ngumpulin uangnya, mungkin rela kayak memperkaya dirinya untuk bisa membeli barang apa yang dia suka, kayak
0: effort
1: gitu-gitu
0: ya,
1: loh.
0: Ngumpulinnya.
1: Effort, bener gitu ya, tapi pastinya karena koleksi itu jadi sesuatu hal yang personal, pasti tiap orang tuh beda-beda gitu.
0: Kalau kakak punya gak koleksi?
1: Koleksi, ini kalau aku karakternya adalah, bukan karakter, kenapa kok tiba-tiba nyebut karakter ya?
0: Yang keanom banget gitu ya.
1: Oh, kalau aku sebenarnya suka banget sama sneakers.
0: Sneakers, oh.
1: Sepatu iya, gitu. Iya. Jadi ya sekarang sih udah mulai mengurangi karena sempet, apa ya, dulu kayak ngerasa, wih aku
0: harus punya nih gitu ya.
1: Harus punya nih, terus juga harus, apa ya, maksudnya aku tetap beli apa yang kusuka gitu, nggak yang kayak sembarang beli gitu. Misalnya kita datang ke supermarket. Ngapain ke supermarket?
0: Baru tahu di supermarket ada jual sneakers.
1: Itu maksudku, ke toko sepatu. Kan kalau misalnya kayak kita, oh beli apa aja gitu kan, deh bisa-bisa aja.
0: Iya.
1: Tapi kan pasti ini lebih ke arah personal, yang gimana. Nah aku tuh tipe yang suka, dulu itu gara-gara ikut basket, jadi mulai tuh ngikutin sepatu basket yang gaul-gaul tuh gimana.
0: Jadi update terus gitu ya.
1: Betul.
0: Keluar beli gitu.
1: Kalau keluar beli sih enggak ya, tapi tahu ininya, maksudnya oh rilisannya tuh begini, begini, berita-berita yang kayak gitu-gitu tuh ada. Society-nya itu ada gitu. Nah akhirnya aku tuh kayak mulai mencari, maksudnya memilah-milah lagi yang misalnya mau aku beli tuh yang mana seharusnya.
0: Gitu.
1: Kayak gitu. Bahkan kalau misalnya di total-total sekarang sih udah mulai berkurang ya, sekitar kayaknya 20 pasang lebih.
0: Wow.
1: Iya, itu udah include lah, maksudnya sepatu jalan, sepatu basket,
0: banyak
1: sepatu
0: ya?
1: Iya, itu, makanya kayak kakinya dua tapi
0: ganti-ganti. Itu per apa belinya? Maksudnya misal ada koleksi baru langsung beli gitu?
1: Oh enggak, kalau aku tipenya karena masih apa ya, masih maksudnya biasa-biasa aja, kadang aku beli yang diskonan juga gitu kok. Enggak yang harus update atau yang versi mahal atau yang gimana gitu.
0: Iya, aku kira gitu.
1: Oh, enggak gitu. Kalau misalnya orang lihat kayak, "Ih,
0: ganti-ganti terus."
1: Ganti-ganti gitu ya? Terus, benar. Ya emang sih. Tapi maksudnya sekarang tuh udah mulai mengurangi yang kayak kayak melihat kebutuhan yang ternyata lebih gitu kan ya, lebih banyak ketimbang
0: indis ekonomi ya.
1: Iya benar, indis ekonomi gitu, kayak aku kalau buat sepatunya ini mau kuapain lagi, malah bingung kayak gitu. Tapi kalau Isa sendiri sukanya apa?
0: Aku tuh justru baru sadar kalau aku tuh ternyata nggak punya yang aku banget gitu.
1: Oh gitu.
0: Kayak aku koleksi apa ya? Dipikir-pikir aku nggak punya koleksi ini.
1: Ini seminimal-minimalnya ya, kita tuh punya koleksi pasti. Isa
0: apa
1: pun
0: ya? Mungkin aku nggak sadar
1: baju,
0: ya. Baju ya? Baju apa ya?
1: Masa gak punya baju?
0: Iya
1: ya
0: kan? Dong.
1: Loh,
0: punya dong.
1: Bener kan?
0: Tapi kan itu kebutuhan ya. Mau kebutuhan dong, tolong kalau enggak. Mas, iya sih, tapi iya ada yang memang koleksi baju.
1: Ya.
0: Tapi aku gak tahu ya koleksi apa. Jujur gak tahu. Karena aku tuh baru sadar waktu aku tahu kenal sama temanku. Dia tuh suka koleksi Winnie the Pooh, Kak.
1: Oh iya.
0: Winnie the Pooh yang kuning-kuning gitu kan. Nah pas itu tuh aku
1: kenapa nyebutnya kuning-kuning, padahal kan Winnie the Pooh ya beruang gitu. Yang kuning-kuning, kuning-kuning banyak. Nailong.
0: Oh iya betul.
1: Pisang
0: betul.
1: Gitu.
0: Betul. Soalnya identiknya kuning kan.
1: Iya, oh iya. Nah,
0: iya, jadi aku tuh ngeliat temanku dari mulai di rumahnya tuh banyak banget boneka. Dari
1: oh iya benar-benar.
0: Bonekanya Winnie the Pooh, sisirnya yeah. Winnie the Pooh, tempat makannya Winnie the Pooh, tumbler, terus habis itu apa lagi? Baju
1: yeah. Terus apa iya, aja yang pokoknya ada nuansa ataupun gambar Winnie the Pooh-nya.
0: Iya, jadi
1: kalau dia bisa punya, punya tuh.
0: Betul banget. Jadi kayak mamanya tuh, mama itu sampai custom tumbler buat dia yang Winnie the Pooh-nya tuh ada tulisan namanya dia. Jadi tiap ada Winnie the Pooh, ih ini mah namanya kan inisial aja deh.
1: Yeah.
0: Namanya tuh A gitu kan.
1: Yeah.
0: Ih, ini si A banget sih, harus dia harus tahu aku fotoin. Nih, kamu banget gitu. Jadi kayak aku tuh jadi kayak tahu gitu kan. Terus yeah, pas aku tuh kayak kalau aku apa ya yang kira-kira orang inget kalau ini tuh aku banget gitu.
1: Oh, tapi berarti kayak kamu baru menyadari yang kayak oh, orang aja tuh bisa suka sama sesuatu tuh segininya gitu yeah, kan ya.
0: Oh, kalau aku mungkin K-pop ya, karena aku suka K-pop.
1: Oh, iya. Tapi apa yang dikoleksi?
0: Enggak ada.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

siaran dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

0: Teman Pro 2 ya, kita, sebelum kita lanjut lagi, kayaknya kita mau ngajak kamu buat gabungan juga.
1: Betul banget. Kita gabungnya di mana, Kak?
0: Yes, bisa gabungan aja nih Teman Pro 2 di Instagramnya di RRI Pro 2 Samarinda atau di mana?
1: Di 0812-5848-7885. Jangan lupa ya.
0: Yes, ya langsung gabungan aja, kasih tahu gitu ya Teman Pro 2. Kira-kira kamu koleksi apa saat ini gitu ya.
1: Iya, siapa tahu kan. Tahu.
0: Ah, biasanya koleksi tuh maksudnya sesuatu hal yang kayak, ih keren banget dia koleksi ini. Mungkin dari hal yang keren, gak cuman keren aja. Bahkan kayak unik, bahkan kayak mungkin
1: inspiratif
0: aneh banget.
1: Gitu ya? Bisa aja menginspirasi.
0: Contoh gitu. Apa?
1: Apa ya?
0: ayo contoh apa tuh?
1: Piala. Piagam kayak, ih kakak ini piagamnya banyak banget gitu, kan keren.
0: Tapi kan iya sih, cara ngoleksinya kan bukan
1: dengan ikut lomba.
0: Dengan menjuarai lomba,
1: iya sih.
0: Baru ya udah disimpan
1: baru
0: gitu.
1: Bisa ya?
0: Kecuali gini, kamu datang ke toko piala.
1: Oh,
0: aku
1: beli.
0: Mau piala ini, baru ya udah taruh di rumah.
1: Bisa, tapi
0: gitu.
1: Kan ya tidak bangga mungkin ya. Kalau aku ya.
0: Bangga.
1: Kalau aku.
0: tapi ya itu, maksudku dari sesuatu hal yang kayak apa yang dikoleksi itu dari hal yang keren. Sampai mungkin menurut apa ya, bukan menurut semua orang itu aneh. Tapi maksudnya tuh kayak menurut dia, ih ini keren banget. Tapi menurut yang misalnya contoh orang awam, kayak
1: unik gitu.
0: Unik banget gitu. Saking uniknya jadi kayak aneh. Anehnya itu bukan negative things gitu ya. Tapi kayak enggak kepikiran
1: baru
0: aja
1: gitu ya. Orang-orang tuh baru tahu kalau ternyata bisa koleksi ini gitu.
0: Iya, gitu-gitu. Ini mungkin contoh ya. Contoh yang lagi rame saat ini, kamu tahu enggak yang kayak lagi ngoleksi kartu Pokemon?
1: Iya, tahu. Di IG aku taunya dari yang itu loh. Apip Games.
0: Iya,
1: itu tahu kan Kakak?
0: Tahu. Ya, nah, itu kan mungkin kalau misalnya untuk mereka-mereka terlihat normal gitu ya. Karena ternyata kita pun juga ngelihatnya, ih banyak ya yang sudah, maksudnya orang-orang ngoleksi kartu itu. Tapi untuk orang awam yang mungkin kayak kita juga gitu, kayak masih apa sih gitu.
1: Buat apa gitu kan, kartu doang gitu kan.
0: Iya, nah kamu ada gak kayak misalnya orang ada pernah kayak nganalisis sendiri gitu lah. Maksudnya orang tuh kok sampai ngoleksi ini tuh karena apa gitu. Ada gak yang kayak gitu-gitu?
1: Ada sih, karena aku kan sebagai K-popers lagi
0: Itu tuh. Itunya di anu
1: iya,
0: ya ditebelin ya.
1: Iya, ikut mulu udah berasa. Soalnya tuh kayak ada yang sampai fansnya tuh jutaan dolar gitu Kak, ngabisin duit buat koleksi album K-pop sama kayak perintilan-perintilannya.
0: Oke.
1: Bayangin Kak, jutaan dolar tuh kalau di astagfirullah. Dibuat beli rumah itu kan mesti udah bisa ya.
0: Iya.
1: Kalo nyicir rumah gitu loh Kak.
0: Iya. Kayak udah DP gitu ya, tinggal nambahin lagi gitu kan ya.
1: Itu kalau Kakak punya uang segitu buat beli apa?
0: Kalau punya uang, ya ini tergantung sih ya. Kalau misalnya ada uang segitu, biasanya beliin sesuatu hal yang diutamakan dulu. Mungkin ya, mungkin kenapa orang lakuin itu karena memang udah punya rumah kali.
1: Oh iya, bisa jadi lebih kaya dari
0: bukan kayanya, bukan masalah kayanya, karena kebutuhan yang mungkin dibutuhkan itu sudah ada gitu.
1: Iya maksudnya.
0: Kecuali misalnya nih. Contoh, aku masih ngekos gitu, tapi aku udah punya duit nih 2M. Ya otomatis kenapa aku gak beli rumah dulu ya, baru mencari sesuatu hal yang kita suka. Nah, mungkin bedanya dia udah punya rumah, tapi juga lagi megang 2M.
1: Oh iya benar juga ya.
0: Ya maksudnya buat apa gitu?
1: Iya.
0: Buat beli rumah buat apa lagi?
1: Udah punya rumah. Apalagi?
0: Nah makanya yang kayak gitu-gitu, tapi kalau misalnya spending gitu-gitu sih ya udah mulai personal aja sih. Maksudnya tergantung orang yang kayak sampai seberani apa mereka mengeluarkan uang.
1: Iya sih, tapi kayak itu gitu. Fantastik banget bayangin.
0: Iya. Kamu
1: kalau aku
0: iya pernah ngeluarin sampai berapa yang kayak
1: paling,
0: ya mungkin
1: paling banyak.
0: Iya, paling banyak atau mungkin sekitaran total kenapa? 1T.
1: 1T. 1 tidak. 2M, makasih Mbak.
0: Iya, nah gitu pernah kayak ngeluarin sekali berapa atau mungkin di total average-nya tuh berapa?
1: Aku paling apa ya?
0: Apa yang biasa kamu
1: paling mahal?
0: Iya, maksudnya yang kamu spending.
1: Barang yang paling mahal paling sepatu paling ya?
0: Iya. Oh.
1: Sepatu kan mahal tuh.
0: Iya.
1: Sepatu aja sih.
0: Oh, sepatu aja gitu ya. Tapi
1: motor
0: ya normal
1: kan
0: aja ya.
1: Iya, kalau motor kan emang mahal.
0: Iya, kebutuhan itu kan.
1: Iya sih.
0: Enggak. tapi kan kalau yang tadi, oh oke, okay, kalau sepatu juga sebenarnya kebutuhan nggak sih?
1: Oh, waktu itu aku nggak butuh juga. Waktu itu okay. Karena lagi nggak butuh, jadi kayak ya ini kayaknya nggak sia-sia, tapi ya udahlah aku juga seneng gitu.
0: Oh iya iya iya, tapi ya itu sih aku kira tuh contoh kan ada yang suka misalnya suka sama apa ya namanya? Suka contoh kayak ngoleksi hero di game mobile.
1: Oh.
0: Nah, itu kan spendingnya juga hitungannya gila-gilaan lah ya.
1: Iya, iya, iya. Aku pernah denger tapi bukan yang tahu detail gitu sih.
0: Iya, nah itu contoh-contoh yang kayak gitu-gitu. Aku juga kemarin tuh spending-spending hal-hal lainnya gitu juga tuh ya lumayan. Kalau misalnya dipikir-pikir, iya ya, aku tuh bisa beli mungkin beli ini, beli itu, beli ini, beli itu kayak bisa dapat motor gitu. Wow, jumlahnya
1: lumayan ya.
0: Iya, tapi karena mungkin dibelanjainnya kecil-kecil, kalau di total tuh jadi segitu
1: gak kerasa gitu ya.
0: Gak kerasa,
1: dikit-dikit.
0: Bener, kayak gitu. Kayaknya memang ini ya teman pro 2, kalau sudah ngomongin tentang hobi tuh jadi personal yang mungkin kita pun agak susah untuk ikut campur.
1: Iya.
0: Dan mereka pun juga sesuka itu. Maksudnya sesuka itu ya, mereka mau ngeluarin berapa aja ya suka-suka mereka tuh teman pro 2.

0: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok. Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up, tapi tetap kelihatan cantik. Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.
2: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM.
5: Ya, pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya, bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Ia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali, pendengar, sedotan plastik itu. Oh, no!
6: Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non-plastik. Kalau kamu...

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2. Yeah.

0: Teman Pro 2, sebelum kita lanjut lagi ngomongin tentang koleksi-koleksi kayak gitu ya, apapun tuh teman Pro 2 mau koleksi sesuatu hal yang mungkin terasa umum tapi sampai mungkin ada juga yang ngerasa unik banget kayak gitu-gitu juga ada tuh teman Pro 2. Tapi sebelum itu kita bakal mendengarkan cek fakta dulu untuk pagi ini, kira-kira bakal ngebahas apa ini?
1: Apa ya? Mungkin, coba ya kita dengarkan.
0: Langsung aja kita dengerin untuk cek fakta pagi hari ini nih teman Pro 2.

0: Hai teman Pro 2, aku Yuyun dan hari ini aku lagi jogging di lapangan Chopper Kutai Kartanegara Handil. Terus aku tiba-tiba kepikiran tentang koleksi barang tuh sebenarnya worth it gak sih? Nah, kebetulan banget di sebelah aku lagi ngobrolin tentang koleksi barang. Gimana kalau kita tanyain mereka? Hai.
1: Halo.
0: Lagi jogging juga ya, Kak?
1: Biasa, lagi program diet.
0: Oke, oke. Kalau boleh tahu nih, nama kakaknya siapa?
2: Oh iya, kenalin aku Zahra.
3: Hai, aku Alia.
0: Oke, oke. Mau tanya nih, Kak. Kalau kakak tuh biasanya beli barang untuk dipakai atau dikoleksi nih, Kak?
3: Kalau aku sih, Kak, milihnya buat dipakai. Karena kalau dipakai kan bisa dilihat orang ya. Kalau dikoleksi itu jarang dilihat orang. Nah, aku tipe kalau orang kalau misalnya mau pakai barang, harus dikasih lihat sama ke orang daripada dikoleksi. Kalau dikoleksi kan cuma buat diri sendiri ya.
4: Kalau aku tergantung, biasanya aku bisa kupakai untuk pribadi atau bisa kupakai untuk keperluanku sehari-hari gitu.
0: Oh gitu. Kenapa kakak lebih milih untuk dipakai daripada dikoleksi nih, Kak?
4: Kenapa aku milih dipakai? Biasanya kalau misalnya dipakai itu aku lebih have fun aja, lebih seneng dan lebih bebas aja untuk memilih hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk yang aku memang buat pribadi, biasanya hanya aku pakai pada saat formal-formal aja.
3: Ya gitu, Kak, kalau misalnya dipakai itu bisa dilihat orang, tapi kalau dikoleksi kan buat diri sendiri. Dan juga kalau dikoleksi itu pasti kayak lebih ke barang-barang antik. Nah, kalau aku lebih prepare ke barang yang aku mau pakai, terus aku ngasih lihat ke orang, karena biar lebih bervariasi gitu. Jadi kalau orang ngeliat kita, mandang kita, ih pakai barang baru ya, gitu, Kak.
0: Tapi aku penasaran sih, Kak, ada gak sih barang yang pengen banget kakak koleksi? Boleh gak sih diceritain sedikit?
3: Ada banget sih, Kak. Aku lebih ke prepare ke lukisan. Kenapa lukisan? Ya karena kalau lukisan tuh kita pajang di rumah, kita koleksi, sewaktu-waktu kita lagi gabut, kita bosan, nah kita bisa mandang lukisan itu. Lukisan entah dari pemandangan ataupun alam-alam indah lainnya. Dan itu aku pengen banget ngoleksi lukisan. Jadi biar rumah itu ada gitu suasana warnanya.
4: Aku lebih milih koleksi emas sih, karena emas itu menurut aku adalah investasi yang bisa kita gunakan di kemudian masa.
0: Oke, makasih banyak ya, Kak.
1: Sama-sama, Kak.
0: Itu dia pendapat dari mereka ya, teman Pro 2. Ternyata mereka lebih milih untuk make barang daripada ngoleksi barang. Ya udah, kalau gitu aku lanjut jogging dulu ya. Balik lagi ke studio.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM.
7: Oke, okay. Ini ya. Jadi yang mungkin kita dapat poinnya sebenarnya ya itu, barang koleksi itu dipakai atau cuma dipajang aja gitu.
8: Iya, kalau kakaknya tadi ternyata lebih milih koleksi lukisan ya, Kak ya.
7: Iya, terus juga tadi ada ngoleksi emas. Saya emas juga ya? Mau.
8: Aku juga mau, Kak, kalau koleksinya emas.
7: Tapi kalau buat digunain gitu-gitu. Kok jadi terlihat flexing abis gitu ya. Bener, tapi ya itu maksudnya kalau misalnya kita punya koleksi tuh ya digunain apa enggak. Tapi kalau aku sih ya karena itu tuh sepatu ya. Jadi tuh mungkin ada beberapa orang yang bakal, oh ini karena ada historical sesuatu yang kayak dia udah beli mahal-mahal, tapi masa dipakai di tanah,
8: oh, kayak gitu-gitu. Oh iya, nggak rela ya. Kan?
7: Nggak ada yang ada yang merasa kayak nggak rela gitu. Iya. Jadi ya udah disimpan atau dipajang aja. Tapi kalau aku ya tetap kupakai.
8: Tetap
7: karena,
8: kupakai tuh.
7: Tetap dipakai. Jadi supaya karena kalau aku sih ngerasanya gini ya, makin variatif sepatunya, jadi kayak apa yang kita gunain tuh jadi kayak nggak kelihatan itu-itu aja.
8: Nggak flat
7: kalo
8: gitu ya.
7: Kalau aku, iya benar.
8: Berwarna hidupnya.
7: Betul. Makanya kadang kayak kalau cowok kan biasa tipenya tuh ya hitam. Warnanya hitam ataupun putih boleh deh gitu. Tapi rata-rata warna aman yang monokrom gitu.
8: Iya, warna gelap sih rata-rata. Cuma jarang banget kayak pakai warna cerah gitu.
7: Nah, aku ada sepatu warna sepatunya tuh dulu warna merah luntur. Terus ku warnain biru.
8: Oh, biru apa tuh? Biru langit?
7: Biru, RRI.
8: RRI banget nih.
7: Iya, terus juga ada yang kayak sepatu basket beberapa, ada yang warna silver, warna pink.
8: Pink?
7: Yes.
8: Oh, baru nih, baru.
7: Orange, itu oren. Juga ada.
8: Tuh kan bener aku oranye.
7: Ada juga, makanya aku tipenya memang kalau suka tuh warna, suka semuanya gitu. Tapi tergantung kayak model mana yang pengen bagus kuambil gitu. Terus harganya juga kan harus diperhatikan juga ya.
8: Iya betul sih, itu yang paling penting kayaknya ya.
7: Iya gitu. Nah kamu kemarin yang waktu beli sepatu itu karena apa? Karena suka modelnya kah? Lagi pengen kah atau apa?
8: Karena lagi pengen, karena kayak ya aku belum punya, aku harus beli gitu.
7: Oh gitu, itu ada collab gitu-gitu kah? Atau modelnya aja yang kayak kamu suka
8: enggak sih,
7: gitu?
8: Sih, karena itu model basic aja. Jadi kayak ya udah aku belum punya, aku beli gitu.
7: Belinya online?
8: Enggak, langsung.
7: Langsung? Beli iya. Di mana?
8: Waktu itu aku ke Balikpapan. Terus tuh aku ngeliat-ngeliat gitu kan, kayak di store sepatu gitu. Terus kayak ini tuh bagus tapi kurang. Terus habis itu aku ke sebelahnya lagi. Ternyata oh ini nih aku belum punya gitu.
7: Oh gitu. Itu kalau kamu gak ke Balikpapan gak bakal beli berarti?
8: Sepertinya ya.
7: Iya sih, itu teman Pro 2. Kadang kita kalau menemukan sesuatu tuh kayak ih aku nemu ini. Jadi kayak berasa harta karun gitu kan.
8: Bener.
7: Ya kayak gitu-gitu tuh jarang terjadi. Tapi kalau udah terjadi boncos duitmu teman Pro 2.

Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way!

FM. Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?